Berita berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Mengenjing Hadi. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 9 sampai 10 malam waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita mulai renungan hari ini dengan berdoa. Bapa yang surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan boleh bangunkan kami dalam keadaan yang baik, sehat. Dan kami juga bersyukur untuk nafas hidup yang masih Tuhan berikan. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami memberikan pertolongan bagi kami untuk boleh mengerti dan ketaatan untuk menghidupinya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa.

Tema renungan kita hari ini adalah ketika kita tidak mengerti. Nats Alkitabnya diambil dari Habakuk pasal pertama ayat kedua dan juga pasal ketiga ayat 17 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ada kalanya dalam hidup ini kita berhadapan dengan keadaan yang sama sekali kita tidak mengerti. Kita sudah berdoa dengan tekun, tapi keadaan tidak berubah. Kita sudah berusaha melakukan apa yang benar, tapi justru kesulitan yang kita alami.

sudah menunggu cukup lama, tapi jawaban yang kita harapkan belum juga datang. Pada saat-saat seperti itu, pertanyaan yang muncul dalam hati, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, apa yang sedang Engkau kerjakan? Atau bahkan kita bertanya, Tuhan, kenapa Engkau tidak menjawab? Kalau Anda pernah berada di titik seperti itu, maka kita perlu mengingat bahwa kita tidak sendirian. Seorang nabi yang bernama Habakuk pernah berdiri di posisi yang sama. Oleh karena itu, kitab Habakuk ini menjadi sangat dekat dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kitab ini tidak dimulai dengan sorak-sorai kemenangan, tidak dimulai dengan pujian, melainkan diawali dengan sebuah pertanyaan yang meratap, berapa lama lagi Tuhan? Untuk kita memahami kedalaman pertanyaan tersebut, kita perlu melihat latar belakang keadaan yang sedang dialami oleh Habakuk yang hidup di kerajaan Yehuda. Yehuda adalah bangsa yang mengenal Allah. Mereka memiliki hukum Taurat, para imam, dan bait Allah di Yerusalem. Tapi pada masa hidup Habakuk, kondisi rohani dan moral bangsa itu sedang merosot tajam. Orang-orang semakin menjauh dari Tuhan. Ketidakadilan terjadi di mana-mana, dan kekerasan itu sudah menjadi hal yang biasa. Mereka yang punya kuasa memanfaatkannya demi kepentingan pribadi mereka, sementara orang-orang yang lemah, yang miskin, ditindas. Orang yang berusaha hidup benar itu justru seringkali dirugikan. Kondisi inilah yang membuat Habakuk mengeluh, meratap bahwa hukum telah menjadi lumpuh dan keadilan gak pernah menang. Hal itu bukan berarti hukum sudah tidak ada. Hukum para pemimpin dan sistem pemerintahan itu masih ada, tapi hukum tersebut tidak lagi menjalankan fungsinya dengan benar. Yang salah itu bisa lolos dari hukuman, sementara yang benar itu kalah. Yang kuat menang dan yang lemah selalu menjadi korban. Habakuk menyaksikan semua penyimpangan yang terjadi, dan semakin dia melihatnya, semakin besar pergumulan batinnya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita jujur, keadaan yang dihadapi Habakuk itu sebenarnya tidak asing untuk kita saat ini. Hari ini kita pun melihat banyak hal yang membuat kita bertanya-tanya. Kita melihat orang yang berusaha hidup jujur tapi mengalami kesulitan ekonomi. Kita melihat orang yang bekerja keras dengan sungguh-sungguh tapi hasilnya tidak seberapa. Sebaliknya, ada orang yang mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar, tapi kelihatannya hidup mereka tenang, aman, dan nyaman. Kadang-kadang kita juga melihat orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu harus bergumul dengan sakit penyakit, sementara orang yang tidak peduli pada Tuhan tampaknya sehat-sehat saja dan tidak mengalami masalah yang berat. Ketika menyaksikan hal-hal seperti itu, kita pun bertanya seperti Habakuk, Tuhan, apakah Engkau melihat semuanya ini? Sampai kapan hal seperti ini tetap terjadi? Satu hal yang menarik adalah Habakuk tidak menyimpan pertanyaan dan kekecewaan di dalam hatinya. Dia membawa seluruh keluh kesahnya langsung kepada Tuhan. Dia datang dengan jujur, tidak berpura-pura kuat, tidak bersandiwara bahwa semua baik-baik saja, dan tidak menutupi kebingungannya dengan kata-kata rohani yang kosong.
dia mengungkapkan apa yang benar-benar timbul di dalam hatinya. Ini adalah pelajaran pertama yang sangat penting untuk kita dari kitab Habakuk. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk berpura-pura. Tuhan tidak meminta kita menekan atau menyembunyikan semua pergumulan di dalam hati kita. Dan dia tidak menuntut kita datang dengan memakai topeng kebaikan, kesalehan. Habakuk datang dengan banyaknya pertanyaan, dan Tuhan menerima Habakuk. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita merasa bersalah kalau kita punya pertanyaan atau keraguan. Kita berpikir bahwa orang beriman itu seharusnya tidak boleh ragu, tidak boleh bergumul, tidak boleh bertanya

ketika kita berhenti datang dan memilih menjauh dari Tuhan. Di tengah banyaknya pergumulan yang kita hadapi, di tengah banyaknya hal-hal yang terjadi di sekitar kita yang tampaknya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pendengar yang kasih Tuhan, setelah Habakuk menyampaikan keluhannya, ratapannya, pertanyaannya, Tuhan memberikan jawaban. Tapi jawaban Tuhan ternyata bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh Habakuk. Tuhan memberitahukan bahwa Dia akan memakai bangsa Babel untuk menghukum Yehuda. Babel adalah kerajaan yang sedang bangkit pada waktu itu. Terkenal sangat kuat, kejam, dan mereka suka untuk menaklukkan bangsa-bangsa lain. Mendengar hal itu, Habakuk menjadi semakin bingung. Dia berdoa supaya Tuhan membereskan kejahatan di Yehuda. Tetapi Tuhan justru menyatakan bahwa keadaan akan menjadi jauh lebih sulit. Di sini pergumulan Habakuk menjadi semakin mendalam. Dia bukan lagi sekedar bergumul dengan keadaan moral, sosial yang terjadi di sekitarnya oleh bangsanya sendiri, melainkan bergumul dengan cara kerja Tuhan. Habakuk tahu bahwa Tuhan itu adil. Tapi mengapa dia harus memakai bangsa Babel yang fasik itu? Dia tahu Tuhan itu kudus. Tapi mengapa dia menginginkan, seolah-olah menginginkan kekejaman Babel itu harus dialami oleh Yehuda? Dia tahu Tuhan itu maha kuasa. Tapi mengapa Tuhan tampak diam begitu lama, seolah-olah membiarkan apa yang terjadi yang dilakukan oleh bangsa Yehuda begitu saja, seolah-olah Tuhan tidak peduli? Pendengar yang kasih Tuhan, banyak orang percaya hari ini berada di titik yang sama. Pertanyaannya bukan lagi kenapa masalah ini terjadi, melainkan, Tuhan, mengapa Engkau bekerja dengan cara seperti ini? Kita mungkin bisa menerima bahwa hidup ini tidak selalu mudah. Dan ya, memang tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini yang tidak pernah mengalami pergumulan. Kaya, miskin, sehat, sakit, tua, muda, anak-anak, orang dewasa, semua punya pergumulannya masing-masing. Semua punya masalah yang dihadapi. Tapi yang seringkali sulit untuk kita terima adalah ketika kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan di balik segala pergumulan yang sedang dihadapi. Kenapa doa ini belum juga dijawab? Kenapa penyakit ini belum juga diangkat, belum disembuhkan? Mengapa hubungan keluarga ini belum dipulihkan? Kenapa jalan keluarnya belum terlihat? Kenapa Tuhan tampak begitu lambat? Pertanyaan-pertanyaan ini, kalau terus menumpuk, pasti akan membuat jiwa kita lelah, kering. Kita berdoa, menunggu, berharap, tapi keadaan tidak berubah. Pendengar yang kasih Tuhan, dalam kondisi yang melelahkan seperti itu, kita perlu belajar untuk bersyukur atas keberadaan kitab Habakuk di dalam Alkitab kita. Karena kitab ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak hanya hadir bagi orang-orang yang memiliki semua jawaban dan hidupnya yang serba lancar, aman, dan nyaman. Tuhan juga hadir bagi orang-orang yang

mengalami kebingungan di dalam kehidupannya, yang sedang bergumul dan masih menyimpan banyak pertanyaan. Meskipun Habakuk tidak mendapatkan semua jawaban yang masuk akal seperti yang dia inginkan, yang dia pikirkan, tapi dia memilih untuk tetap menantikan Tuhan. Dalam Habakuk pasalnya yang kedua, dia menyatakan bahwa dia akan berdiri di tempat pengintaiannya dan menantikan apa yang akan Tuhan katakan kepadanya. Menunggu ketika kita belum mengerti, tetap berharap ketika keadaan belum berubah, dan konsisten datang kepada Tuhan saat doa belum dijawab. Itu adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah. Bahkan oleh seorang nabi, Habakuk sekalipun. Tapi itulah yang dilakukannya. Dia tidak pergi menjauh dari Tuhan. Dia tidak menyerah. Dia tidak meninggalkan imannya, melainkan dia memilih untuk tetap tinggal di hadirat Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, di tengah masa penantian itulah Tuhan menyampaikan satu hal yang menjadi pusat dari seluruh kitab Habakuk. Orang yang benar itu akan hidup oleh iman. Ayat ini seringkali kita baca dengan tergesa-gesa, dengan cepat. Padahal bagi Habakuk, kalimat ini diberikan ketika hidupnya penuh dengan ketidakpastian. Tuhan tidak berkata, "Habakuk, aku akan menjelaskan semua rencanaku secara mendetail kepada kamu." Tuhan tidak juga berkata, "Habakuk, dalam hitungan hari, semua masalahmu, semua pertanyaanmu akan selesai, akan terjawab seperti yang kamu inginkan." Tapi Tuhan justru mengarahkan Habakuk untuk fokus menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada hal-hal tertentu yang tidak akan pernah sepenuhnya kita mengerti selama kita hidup di dunia ini. Ada pertanyaan yang jawabannya belum kita dapatkan. Ada pergumulan yang tidak langsung selesai. Ada air mata yang tidak langsung mengering. Tapi di tengah semua pergumulan itu, di tengah semua pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan kita, Tuhan tetap memanggil anak-anaknya untuk hidup di dalam iman. Iman bukan berarti kita memahami semuanya, tapi iman berarti kita memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan meskipun kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita dan di sekitar kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sampai akhir kitab Habakuk ini, kalau kita membaca keseluruhan, maka kita akan melihat bahwa tidak semua pertanyaan Habakuk itu terjawab secara logis, masuk di akal Habakuk. Masih banyak hal yang tetap menjadi misteri. Tapi ada satu perubahan besar yang terjadi di dalam dirinya, yaitu pengenalannya akan Tuhan itu menjadi semakin dalam. Dan semakin dia mengenal Tuhan, semakin dia belajar untuk mempercayakan hidupnya secara penuh. Perubahan inilah yang melahirkan bagian dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Habakuk merinci satu persatu skenario terburuk yang bisa terjadi dalam konteks di zaman itu. Ketika pohon ara tidak berbunga, ketika pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang gagal panen, ternak habis lenyap dari kandang. Bagi orang Yehuda
Ini adalah satu gambaran kehancuran total, kehilangan mata pencaharian, hilangnya sumber pangan dan masa depan yang gelap. Tapi kita perhatikan kata yang dia gunakan. Dia tidak berkata, karena semua hal buruk itu tidak akan terjadi, maka aku bersuka cita. Atau, karena Tuhan berjanji segalanya pasti langsung lancar, maka aku bersorak. Habakuk menggunakan kata sekalipun. Sekalipun semuanya itu terjadi, sekalipun keadaan tidak membaik, sekalipun jalan yang harus ditempuh itu terjal curam, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Pernyataan iman yang radikal ini tidak lahir dari kehidupan yang nyaman. Kalimat ini, pernyataan iman ini lahir dari proses pergumulan dan melelahkan. Lahir dari seseorang yang meratap, bingung, lelah, menunggu dan bergumul dengan luar biasa. Habakuk tidak sedang meremehkan penderitaannya. Dia tidak sedang menghapus air matanya dengan paksa dan tidak sedang berpura-pura kuat. Dia hanya ingin menegaskan bahwa setelah melalui begitu banyak pergumulan dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul karena keadaan di sekitarnya, dia menemukan satu kebenaran bahwa Tuhan tetap pantas untuk dipercaya apapun keadaannya. Mendengar yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini sebagian dari kita masih berada di posisi seperti Habakuk di pasalnya yang pertama, penuh dengan pertanyaan, tidak mengerti keadaan hari ini, lelah menunggu jawaban doa, masih harus bergumul dengan banyak hal. Tapi ingatlah, kondisi itu sepenuhnya manusiawi dan tidak apa-apa kalau kita merasakan lelah, berat, bingung, karena Habakuk pun pernah ada di sana. Oleh karena itu, jangan pernah merasa tertekan untuk selalu terlihat kuat di hadapan Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan dengan kejujuran bahwa setiap pertanyaan, kebingungan, bahkan air mata kita kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah menolak hati yang hancur dan remuk. Tapi jangan hanya berhenti di ratapan kita, tetapi kita datang tetap melekat kepada Tuhan, tetap merenungkan firman-Nya, tetap tekun berdoa, dan tetap menaruh harapan di dalam Dia. Kita melakukannya bukan karena kita sudah paham semua apa yang akan terjadi di masa depan kita. Kita melakukannya karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Pada akhirnya yang mengubah hidup Habakuk bukanlah perubahan keadaan, melainkan pengenalannya yang semakin mendalam akan pribadi Tuhan. Habakuk mungkin masih punya pertanyaan yang belum terjawab, tetapi dia tahu pasti kemana dia harus membawa pertanyaan-pertanyaan itu. Dia mungkin belum mengerti seluruh rancangan masa depan, tapi dia sangat yakin bahwa Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkannya. Di tengah perjalanan hidup yang tidak mudah ini, di tengah kebingungan akan masa depan, ketakutan akan masa depan, kesadaran akan kehadiran Tuhan sudah lebih dari cukup untuk menjadi penghiburan bagi kita, orang-orang yang percaya. Sekali lagi, ketika kita berdoa, mungkin Tuhan tidak langsung menjawab seperti yang kita inginkan. Hal-hal yang berat di dalam hidup kita tidak langsung selesai. Tapi mari kita mengingat bahwa Tuhan yang kita percaya, yang kita sembah, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus, itu adalah Allah yang setia, yang selalu menepati janjinya dan yang mengasihi anak-anaknya yang mengasihi Dia. Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh tetap memiliki iman yang teguh
iman yang tidak goyah meskipun hari ini kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami bersyukur pada Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Ada banyak hal yang mungkin sedang terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, studi kami, kesehatan, keluarga, masa depan. Kami mau meletakkan, kami mau membawa semua pertanyaan-pertanyaan kami, pergumulan kami, kebingungan kami, ketakutan kami kepada Engkau. Biarlah setiap apa yang kami bawa kepada Tuhan bukan keraguan akan kebaikan Tuhan, melainkan karena kami percaya ada jawaban di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan menerima hati yang hancur dan remuk, yang ingin, yang rindu untuk mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan menerima setiap kami yang datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Biarlah Tuhan Kau mendengar setiap doa kami, Tuhan juga yang akan senantiasa menyertai kehidupan setiap kami, pribadi lepas pribadi. Ya, doa kami, ucapan syukur kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Saat ini saya akan membacakan dan juga kita akan mendoakan bersama-sama untuk pendengar yang telah mengirimkan SMS atau WhatsApp. Ada Ibu Meliana di Batu Jajar untuk kesembuhan kakinya dan juga anak Revalina dalam studinya serta pekerjaan suami dari Ibu Meliana. Bapak Krisina di Geger Kalong untuk kesembuhan pasca stroke anak Joakim Sine yang mengalami hipotonus dan juga dalam masa penjualan rumah mereka. Lalu juga ada Bapak Matius di Holis dalam pengobatan gejala katarak, sakit otot dan ya kesehatannya di sepanjang tahun 2026 ini. Mari kita sama-sama mendoakan. Bapak, kami membawa setiap pergumulan anak-anakmu yang sudah kami sebutkan. Tuhan yang tahu apa yang sedang mereka alami saat ini. Tuhan tahu apa yang mereka rindukan. Dan Tuhan lebih tahu apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka. Bila tangan Tuhan boleh memberikan jamahan lawatan kepada mereka. Yang sakit Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami percaya Engkau adalah tabib yang ajaib. Tidak ada sakit penyakit yang terlalu sulit bagi Engkau untuk menyembuhkannya, untuk memulihkannya. Tetapi lebih daripada itu, kami mau berserah kepada Tuhan. Kami mau percaya kepada Tuhan bahwa kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan anak-anakmu itulah yang terbaik. Hanya saja Tuhan berikan iman yang teguh, berikan keberanian, kesetiaan untuk menerima kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga melancarkan segala sesuatu yang sedang mereka usahakan, yang sedang mereka kerjakan.

Kita juga berdoa untuk Ibu Giokhua di Cimahi, untuk perekonomian keluarganya, lalu juga William dan Michelle, Sharon dan Sherlyn, Susan, Maureen, Keisha, Angelina, Abed, Alex yang juga sedang merindukan untuk menemukan pasangan hidup, juga pekerjaan. Kita juga doakan untuk studi yang sedang mereka jalani saat ini. Ya, biarlah semuanya kita bawa kepada Tuhan dan Tuhan akan buka jalan bagi mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anakmu yang mengalami pergumulan di dalam perekonomian keluarga mereka, di dalam pekerjaan yang sedang mereka kerjakan, atau mereka yang sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa Tuhan Allah sumber berkat boleh memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan kesempatan bagi mereka untuk boleh bekerja. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk mereka, anak-anakmu yang merindukan untuk menemukan pasangan hidup. Tuhan, pertemukan dengan orang yang tepat, pertemukan dengan orang yang dapat membawa

pergumulan yang sedang mereka hadapi di dalam studi, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat bagi mereka sehingga mereka dapat menjalani studi yang mereka jalani saat ini dengan sebaik-baiknya. Mereka dapat menggunakan kesempatan yang ada ini untuk memuliakan Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, Engkaulah yang akan mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu ini. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kali ini kita juga akan berdoa untuk Bapak Ace di Cimahi dan Ibu Heni Mulyani di Bogor yang berulang tahun. Ya, mari kita sama-sama mendoakan untuk Bapak Ace dan Ibu Heni di dalam hari yang spesial ini. Bapak Surga, kami berdoa bersyukur bersama-sama untuk Bapak Ace di Cimahi dan juga Ibu Heni Mulyani di Bogor. Tuhan tambahkan satu usia di dalam kehidupan mereka, dan Tuhan sudah sertai kehidupan mereka sampai hari ini. Biarlah tangan Tuhan terus menopang hidup mereka, iman mereka, dan juga Tuhan berikan segala sukacita, damai, sejahtera yang melampaui akal manusia. Tuhan yang akan memberkati mereka juga dengan kesehatan yang baik, baik jasmani maupun rohani mereka. Tuhan juga yang akan menolong mereka untuk selalu punya kerinduan semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kalau mereka ada pergumulan yang sedang dihadapi saat ini, kiranya Tuhan kamu memegang tangan mereka. Tuhan hadir dalam pergumulan mereka, berikan kekuatan, berikan jalan keluar, dan terlebih berikan pengharapan bagi mereka. Biarlah Tuhan sukacita di hari ulang tahun ini boleh Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka. Kami sekali lagi membawa setiap anak-anak-Mu yang hari ini telah membawa pergumulan mereka di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak melihat dengan sebelah mata, tetapi Tuhan akan menyertai kehidupan anak-anak-Mu yang datang dengan jujur dengan segala pergumulan mereka. Dan setiap mereka yang berharap kepada Tuhan boleh menerima segala yang terbaik daripada Engkau. Inilah doa kami, ucapan syukur kami, permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.

Sore Indra 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indra Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Ngadi mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Seringkali Tuhan menaruh mutiara kehidupan di balik peristiwa hidup yang sangat menyakitkan.
1: 上帝往往在痛苦的背后留下珍贵的珍珠。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Tapi memang bibir sumbing ini sebenarnya spektrum atau variasinya itu cukup luas. Jadi kadang-kadang orang mengira hanya bibirnya saja. Padahal sebenarnya yang sumbing itu bisa dari bibirnya nyambung ke gusinya sampai nyambung ke langit-langitnya. Sampai ke anak lidahnya jadi ada dua.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical. Setiap hari Sabtu, pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Oke, jadi karena ini tidak mengancam nyawa, sebenarnya lebih baik dipersiapkan terlebih dahulu. Karena operasinya tetap harus dibius total. Nah, jadi pembiusannya ini sih yang lumayan beresiko.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah921.
3: Halo, saya Dr. Sita Christine, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Fiona, udah perpanjang SIM belum? Belum nih, kadaluarsa loh.
1: Oh, nggak usah perpanjang itu mah.
0: Hah? Bukannya bulan ini habis ya masa berlakunya?
1: Hah? Emang ada masa berlaku?
0: Ya adalah, 5 tahun sekali.
1: Tapi tulisannya kan seumur.

0: Kalau SIM kalian gimana?
1: Udah mau habis belum masa berlakunya? Cepetan cek sekarang.
0: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di SIM Keliling Online. Simak berikut ini. Buat yang di Kota Bandung, diadakan oleh Polrestabes Bandung pendaftarannya Senin sampai dengan 1 jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang langsung ke Gerai SIM The Botanica Mall, lantai LGOE01, dan juga Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Buat yang mobil SIM keliling, hari ini ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal, besok ada di McD Soekarno-Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149, Sabtu ada di Metro Indah Mall dan ITC Kebon Kelapa. Buat Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftarannya Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang. Mobil SIM kelilingnya hari ini ada di Super Indo Raja Wali, besok ada di Borma Setia Budi, dan Sabtu di Borma Cipadung Cibiru. Buat Kabupaten Bandung dan Cimahi juga ada, pendaftarannya sama, Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Kabupaten Bandung hari ini di tanggal 11 ada di Simpang Jalan Baru Majalaya dan Taman Kota Balai Endah. Jumat besok ada di dealer Honda 98 Balai Endah dan dealer Honda Nambo Banjaran. Sabtu ada di Borma Katapang dan Toserba Prama Banjaran. Buat yang Cimahi hari ini dan juga hari ini hari Kamis itu ada di Cimahi Mall Pintu Barat, Jumat besok ada di pos polisi Kota Baru Parahyangan, dan Sabtu balik lagi ke Cimahi Mall Pintu Barat.

Trending Topic Morning. Selamat pagi pendengar. Gimana kabarnya hari ini setelah naik BBM harganya? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan tetap ada sukacita juga ya di dalam hati kalian ya. Seperti biasa, Viana akan temenin kalian sampai jam 11 nanti, dan aku akan berbagi informasi berita terlebih dahulu. Masih ngomongin soal BBM, kan kemarin Pertamax naik jadi Rp16.250. Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 per liter. Ternyata meskipun mengalami kenaikan cukup tajam, harga Pertamax di Indonesia katanya masih termasuk salah satu yang termurah di Asia Tenggara. Kita lihat yuk perbandingannya yuk. Brunei itu tuh ada di urutan pertama termurah karena harganya Rp8.900 per liter kurang lebih ya. Ini tuh harga bensin dengan spesifikasi yang mendekati RON 92. Jadi perbandingannya apple to apple. Vietnam Rp15.616 dan Indonesia di peringkat ketiga paling murah katanya Rp16.250. Peringkat 4 Malaysia, peringkat 5 Filipina, 6 Kamboja, 7 Thailand, Laos, Myanmar di 8 dan 9 dan 10 di Singapura. Katanya kalau Singapura tuh yang RON 92 kurang lebih Rp43.500 per liter. Tapi kan memang biaya hidup di Singapura sama di Indonesia beda ya, cukup jauh ya. Nah, perbandingan ini menggunakan harga bensin dengan spesifikasi yang mendekati Pertamax ya di masing-masing negara. Perbedaan standar oktan, kebijakan subsidi, pajak, dan kebijakan energi bisa mempengaruhi harga di setiap negara.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang Ecepe. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, jeng bisa deposito OG, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung OG. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM. Masih di trending topic morning dan aku bakal bagiin informasi selanjutnya yaitu dari Bank Indonesia. Katanya tuh Bank Indonesia resmi menaikkan suku bunga jadi 5,5%. Nah, efeknya apa nih buat kita? Sisi negatifnya, ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga, bank-bank biasa kayak BCA, Mandiri, BRI, dan lain-lain biasanya juga akan ikut menaikkan suku bunga mereka. Akibatnya, cicilan jadi lebih mahal. Bagi yang punya utang atau sedang mencicil rumah, KPR, cicilan mobil atau motor, atau pinjaman modal usaha, tagihan bulanannya berpotensi naik atau jadi lebih berat. Terus, orang jadi malas minjem ke bank karena bunganya mahal. Orang-orang atau pelaku usaha juga jadi malas ngambil kredit atau pinjaman baru. Terus, bisnis jadi melambat dan lapangan kerja pun berkurang karena perusahaan susah atau enggan meminjam modal untuk ekspansi. Perkembangan bisnis mereka juga jadi lambat. Efeknya, perusahaan jarang buka lowongan kerja baru. Sisi negatif selanjutnya, daya beli menurun karena lapangan kerja sedikit, cicilan mahal, uang yang dipegang masyarakat buat belanja juga jadi berkurang. Dan ada resiko PHK. Kalau masyarakat jarang belanja, omset perusahaan turun. Untuk bertahan, perusahaan terpaksa melakukan efisiensi. Dan yang paling buruk adalah PHK tadi. Tapi, ketika BI menaikkan suku bunganya menjadi 5,5%, ada sisi positifnya juga. Meskipun dampaknya berat bagi masyarakat, tapi katanya BI terpaksa mengambil keputusan ini sebagai pil pahit demi menyelamatkan ekonomi negara yang lebih besar. Tujuannya untuk memperkuat nilai tukar rupiah supaya mata uang rupiah kita nggak melemah atau bonyok terhadap mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat, terutama di tengah kondisi kayak sekarang. Sisi positif yang kedua, menahan modal tidak kabur, menjaga supaya para investor asing tetap mau menaruh modalnya di Indonesia dan tidak menarik uang mereka ke luar negeri. Dan sisi positif yang ketiga, menjaga harga-harga tetap stabil atau inflasinya minimal terkendali. Dengan membuat perputaran uang agak mengerem, harga barang-barang di pasar diharapkan tidak melonjak naik secara liar sehingga harga kebutuhan pokok tetap bisa dijangkau. Kesimpulannya, pemerintah lewat Bank Indonesia lagi ngerem perputaran uang supaya nilai rupiah kita aman dan harga barang nggak melonjak. Meskipun konsekuensinya, masyarakat harus bersiap menghadapi cicilan yang lebih ketat dan kondisi ekonomi yang terasa agak lesu dalam jangka pendek.

Feranin Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan Viana masih akan membagikan berita selanjutnya datang dari Apple. Apple resmi mengenalkan generasi terbaru Siri di acaranya sebagai bagian dari Apple Intelligence. Asisten yang sebelumnya kerap keliru menangkap perintah, sekarang diklaim jauh lebih pintar nih. Sejumlah kemampuan baru yang dihadirkan Siri AI yaitu menjawab pertanyaan tentang konten yang sedang tampil di layar. Kedua, melakukan pencarian berbasis konteks personal mulai dari pesan, email hingga foto. Ketiga, menjalankan aksi lintas aplikasi langsung melalui Siri. Keempat, mengakses informasi terkini dari web. Dan kelima, aplikasi Siri khusus untuk menyimpan riwayat percakapan tersinkronisasi melalui iCloud antar perangkat. Nah, dari sisi ketersediaannya, versi developer ini sudah hadir sejak 8 Juni, disusul versi publik beta pada bulan berikutnya. Dan peluncurannya penuh itu sebagai upgrade gratis pada musim gugur mendatang. Versi Siri AI menyusul di akhir 2026 dengan dukungan bahasa Inggris terlebih dahulu ya. Dan fitur ini butuh perangkat generasi terbaru, start dari iPhone 16 ke atas serta iPhone 15 Pro dan Pro Max ke atas. Untuk iPad itu harus yang chip M1 ke atas, iPad mini A17 Pro, Mac M1 ke atas, Apple Vision Pro hingga Apple Watch seri ke-9 ke atas. Nah, sistem operasinya juga turut diperbarui menjadi iOS 27, iPadOS 27, pokoknya semuanya 27 versinya ya. Sebagai catatan, ketersediaan di Uni Eropa masih terbatas dan belum mencakup iPhone maupun iPad, sementara peluncuran di Tiongkok tertunda karena proses tinjauan regulasi.

Okay, masih di trending topic morning dan ini berita terakhir hari ini ya. Sejarah baru berhasil ditorehkan atlet panjat tebing putra Indonesia Tri Ramadhani yang berhasil menjadi atlet tanah air pertama yang mampu memecahkan medali emas panjat tebing nomor elite di World Climbing Series seri Praha 2026 Ceko Senin 8 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Putra bersaing dengan 7 pemanjat elite dunia pada final di Praha, yaitu Sorato Anraku, Neo Suzuki, dan Satone Yoshida dari Jepang. Kemudian, Adam Ondra dari Ceko, Luka Potokar dari Slovenia, Philip Sheng dari Italia, dan Jacob Schubert dari Austria. Di babak final, atlet yang akrab disapa Serondeng ini tampil gemilang dan menjadi yang terbaik dengan skor 43, serta berhasil meraih medali emas, sementara Suzuki meraih medali perak dengan skor 39, dan Schubert membawa pulang medali perunggu setelah mencetak skor 37. Nah, pendengar, prestasi ini menjadi bukti nih kalau atlet-atlet Indonesia mampu bersaing dan mengharumkan nama bangsa di panggung dunia.

0: olahraga sejak pagi sebaiknya kamu?
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Viana masih temenin kalian dalam program Trending Topic Morning. Dan main topik kita hari ini di hari Kamis adalah tentang kesehatan. Kita mau ngomongin soal stres. Stres itu adalah respon alami tubuh ketika kita ada tekanan, ada tantangan, ada perubahan dalam kehidupan. Tapi perubahannya tuh perubahan yang mungkin bagi kita tuh gak baik gitu ya. Dalam jangka pendek, stres tuh bisa bantu kita tetap fokus dan waspada gitu. Tapi kalau dalam jangka panjang, gak ada penanganan yang tepat, stres bisa mempengaruhi berbagai sistem dalam tubuh kita dan memicu keluhan fisik yang nyata. Tapi sayangnya, gak banyak orang yang ngeh kalau misalnya dia tuh stres. Sekarang aku bakal bagiin gejala fisik yang menandakan kalau kamu tuh sedang stres. Yang pertama, salah satu area tubuh paling sensitif terhadap stres adalah sistem pencernaan. Jadi gak heran kalau kamu sakit perut, mual, ngerasa gak nyaman di perut ketika sedang menghadapi tekanan berat. Jadi itu memang ada hubungan antara otak sama usus, antara otak sama usus yang sangat erat. Jadi kalau misalnya ada perubahan kondisi emosional, itu tuh bisa langsung mempengaruhi cara kerja saluran pencernaan. Ketika stres, keseimbangan bakteri baik di usus bisa terganggu dan fungsi pencernaan jadi kurang optimal. Akibatnya, makanan bisa bergerak terlalu cepat atau malah kebalikannya, terlalu lambat dalam sistem pencernaan. Hasilnya bisa aja perut kembung, kram, diare, sembelit, hingga sensasi gak nyaman yang berlangsung cukup lama. Bagi sebagian orang, stres juga bisa memperburuk gangguan pencernaan yang sudah ada sebelumnya, seperti sindrom iritasi usus. Jadi, kalau misalnya masalah perut ini sering muncul bersamaan dengan masa-masa penuh tekanan, kemungkinan besar ada kaitannya antara kedua hal ini. Terus, ketika seseorang mengalami stres, tubuh tuh otomatis dalam mode siaga. Jadi, salah satu gejala fisik yang menandakan kamu sedang stres mungkin aja bikin otot-otot kita berkontraksi dalam tingkat tertentu, meskipun gak ada ancaman nyata gitu ya. Jadi, bagian leher, bahu, punggung bisa aja jadi lebih tegang dibanding biasanya dan bisa berkembang menjadi sakit kepala tipe tegang, yaitu rasa nyeri seperti ada tekanan di sekitar kepala. Banyak orang yang nganggap, ah udahlah ini mah capek biasa aja. Padahal stres tuh bisa aja jadi pemicu utama dibalik keluhan itu. Dan kalau kondisi ini berlangsung dalam waktu lama, rasa nyeri bisa menciptakan lingkaran yang sulit diputus. Tubuh tuh jadi lebih kaku karena rasa sakit, sementara stres yang belum terselesaikan terus memperburuk ketegangan otot yang ada. Gejala fisik yang ketiga yang menandakan kamu sedang stres adalah rahang kerasa tegang. Banyak orang yang gak sadar ya kalau lagi cemas, lagi tertekan, mereka tuh sering bikin rahangnya jadi tegang gitu, kayak mengepalkan rahang. Kebiasaan ini bahkan bisa terjadi ketika tidur, dan ini tuh sulit dikenali gejalanya. Akibatnya, ketika kita terbangun, kita tuh mungkin ngerasa kok rahangnya pegel banget, kaku banget, nyeri banget gitu ya. Dan dalam beberapa kasus, stres bisa memicu gangguan pada sendi yang namanya adalah temporomandibular atau TMJ. Ini bukan teh madu jahe ya, beda lagi guys. Kondisi ini menyebabkan rasa sakit yang menjalar dari rahang ke area wajah, telinga, hingga pelipis. Gak jarang juga muncul bunyi klik ketika membuka atau menutup mulut. Jadi, kalau rahang sering terasa lelah setelah hari yang penuh tekanan, atau kamu sering mengalami sakit kepala yang berpusat di sekitar pelipis, ada kemungkinan stres menjadi salah satu faktor pemicunya. Gejala fisik yang keempat yaitu kelelahan berkepanjangan. Dampak paling umum lainnya dari stres adalah terganggunya tidur. Ketika tubuh berada dalam kondisi tertekan, produksi hormon stres seperti kortisol bisa meningkat dan mengacaukan ritme alami tubuh kamu. Akibatnya, kita jadi lebih susah tidur atau sering terbangun di tengah malam. Meskipun kita berhasil tidur beberapa jam, pas gitu ya 8 jam misalnya, tapi kualitas istirahat yang diperoleh belum tentu optimal. Banyak orang yang sedang stres merasa tetap lelah ketika bangun pagi. Seolah-olah kita tuh gak dapat kesempatan buat benar-benar istirahat aja gitu. Dan kalau misalnya kayak gini, ini tuh bisa menurunkan konsentrasi, produktivitas, dan suasana hati. Ingat ya,
Kelelahan yang terus-menerus itu bisa bikin seseorang lebih rentan mengalami kecemasan dan memperburuk tingkat stres yang udah ada sebelumnya. Gejala fisik yang kelima itu ada ketegangan otot dan tubuhnya tuh gelisah. Ketika stres, tubuh kita tuh secara alami mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman lewat respon fight or flight. Salah satu bentuk respon ini adalah menegangnya otot sebagai upaya perlindungan diri. Tapi masalahnya, pada stres kronis, ketegangan ini bisa bertahan jauh lebih lama dari yang seharusnya. Banyak orang yang ngerasa bahunya selalu terangkat, lehernya kaku, atau punggungnya tuh terasa pegal, tapi nggak ada alasan yang jelas gitu. Bahkan ketika duduk santai aja, tubuhnya tuh kerasa tetap tegang atau sulit rileks sepenuhnya. Terus, orang yang stres juga lebih mudah sakit. Apalagi kalau misalnya stresnya jangka panjang, tubuh akan memproduksi hormon tertentu yang bisa menekan fungsi sistem imun. Dan kondisi ini bikin kemampuan tubuh kita untuk melawan virus, bakteri, dan berbagai penyakit tuh jadi berkurang. Jadi gak sedikit orang yang menyadari, kok sekarang tuh aku lebih sering flu ya, lebih sering batuk ya, atau mengalami masalah kesehatan lainnya setelah melewati masa yang sangat melelahkan. Tubuh kita tuh seolah mampu bertahan selama periode tekanan berlangsung, tapi mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan setelahnya. Selain bikin seseorang jadi lebih mudah sakit, stres kronis juga bisa memperlambat proses penyembuhan. Jadi kalau dulu biasanya batuk paling cuma sehari, dua hari, tiga hari udah beres, ini tuh seminggu, dua minggu terus aja batuk. Apakah aku lagi stres? Karena batuk terakhir aku cukup lama ya, kayak dua minggu baru sembuh gitu. Nah, karena itu, menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik ya. Dan yang terakhir, gejala fisik yang menandakan kamu sedang stres adalah sesak nafas dan jantung berdebar. Seperti yang tadi udah dibilang, kalau lagi stres kan tubuh tuh mempersiapkan hormon, kayak mempersiapkan diri menghadapi ancaman gitu ya. Jadi detak jantung tuh bakal ningkat, pernafasan jadi lebih cepat, dan dalam kondisi tertentu, respon ini bisa menimbulkan sensasi dada sesak atau kesulitan menarik nafas dengan dalam. Bagi sebagian orang, gejala ini bisa terasa sangat mengkhawatirkan karena mirip kayak gangguan jantung gitu ya. Bahkan, stres berat dan kecemasan bisa memicu serangan panik yang ditandai dengan jantung berdebar hebat, napas pendek, pusing, hingga rasa takut yang intens. Jadi pendengar, penting banget nih buat tetap memeriksakan diri ke tenaga medis kalau mengalami nyeri dada atau gejala kardiovaskular lainnya. Kalau penyebab medis sudah disingkirkan, maka stres kronis mungkin jadi faktor yang perlu mendapatkan perhatian serius supaya kondisi kita makin enggak memburuk. Itu dia pendengar, buat 7 gejala fisik yang menandakan kalau kamu mungkin aja nih sedang stres.

0: tetap semangat, alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Dan Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti ya. Di hari ini, hari Kamis, kita bakal ngomongin soal kesehatan.

Oke, pendengar, siapa di antara kalian yang lagi diet? Nah, ada beberapa diet hack yang katanya ampuh banget dan sering banget muncul di tren media sosial yang kelihatannya meyakinkan, padahal belum tentu sesuai dengan kebutuhan kamu. Banyak orang yang pengen langsung coba tanpa paham resiko di baliknya. Jadi akhirnya malah terjebak dalam pola yang gak sehat. Jadi pendengar, buat mendapatkan hasil diet yang maksimal, kita perlu paham nih mana metode yang benar, mana cara diet yang salah. Jadi kita tuh bisa tetap menjaga kesehatan tanpa harus mengorbankan kondisi tubuh dalam jangka yang panjang. Yuk, yang pertama ngomongin soal puasa. Puasa ekstrim itu biasanya dilakukan untuk menurunkan berat badan dengan cepat. Tapi katanya kan alasannya tuh adalah puasa ekstrim ini tuh, dengan puasa ekstrim tubuh tuh bisa menggunakan cadangan lemak ketika tidak mendapatkan asupan makanan. Banyak orang yang ngerasa metode ini efektif karena kelihatannya sederhana dan gak perlu banyak aturan. Tapi Harry Cox, pendiri dari Club Q Health di London, menjelaskan kalau penurunan berat badan lebih dipengaruhi oleh jumlah kalori yang dikonsumsi secara keseluruhan. Dia menekankan, puasa itu cuma bantu kalau membuat seseorang makan lebih dikit, bukan karena adanya efek pembakaran lemak yang ajaib. Bahkan, tinjauan dari beberapa penelitian menunjukkan puasa enggak lebih efektif tidak lebih efektif dibandingkan pengaturan kalori biasa dalam jangka panjang. Jadi pendengar, daripada fokus pada waktu makan, lebih baik kamu menjaga keseimbangan asupan supaya nggak terjebak dalam cara diet yang salah. Yang kedua nih, banyak orang yang mengandalkan obat pelangsing instan, dan sekarang di zaman media sosial itu udah banyak banget iklannya di mana-mana ya.

Penggunaan obat penurun berat badan itu sekarang makin populer karena dianggap mampu memberikan hasil yang cepat tanpa usaha yang besar. Jadi banyak orang yang tertarik ketika melihat perubahan drastis yang terlihat di media sosial. Tapi seorang ahli nutrisi mengatakan kalau penggunaan obat kayak gini sebaiknya cuma untuk keperluan medis tertentu. Dia juga mengingatkan efek samping seperti mual, gangguan pencernaan, dan penurunan massa otot bisa aja terjadi kalau kita minum obatnya tanpa pengawasan. Selain itu, berat badan sering balik naik lagi setelah penggunaan dihentikan karena sebenarnya nggak ada perubahan gaya hidup yang mendasar gitu. Dan inilah yang bikin metode ini termasuk diet hacks yang berbahaya yang tidak memberikan hasil jangka panjang. Selanjutnya, minum air lemon untuk detox tubuh. Nah, air lemon tuh sering banget dianggap sebagai minuman yang bisa kasih efek membersihkan racun dan membantu menurunkan berat badan dengan cepat. Banyak orang yang akhirnya dalam rutinitas kesehariannya jadi minum si air lemon ini. Balik lagi, menurut Harry Cox, air lemon tuh memang bisa membantu kalau digunakan sebagai pengganti minuman manis karena bisa mengurangi asupan kalori. Tapi manfaat ini bukan berasal dari proses detox, melainkan dari perubahan kebiasaan konsumsi yang lebih sehat. Selain itu, meskipun air lemon bisa bantu mengontrol gula darah setelah makan, tapi hal ini nggak secara langsung berhubungan dengan penurunan berat badan ya. Jadi penting buat paham kalau air lemon tidak langsung bikin diet kita berhasil. Dan air lemon tidak menjadi solusi utama dalam diet. Selanjutnya, banyak orang yang percaya makin banyak makan protein, makin cepat tubuh kita ideal. Hal ini membuat berbagai produk tinggi protein jadi sangat populer di pasaran. Guy Shiart, seorang ahli nutrisi, menjelaskan protein memang bantu meningkatkan rasa kenyang dan akhirnya mengontrol nafsu makan kita, nggak lapar-lapar terus gitu ya. Protein juga berperan dalam mengatur hormon yang bikin kita ngerasa kenyang lebih lama. Tapi konsumsi berlebihan nggak akan kasih hasil tambahan yang signifikan kalau kebutuhan tubuh udah terpenuhi. Jadi, jaga pola makan seimbang jauh lebih penting daripada berfokus pada satu jenis nutrisi aja. Kalau misalnya kamu masih percaya tentang makin banyak makan protein, makin bentuk tubuhnya ideal, ya kamu aice aja tiap hari. Tapi aicenya sih

banyak banget nih orang yang coba meningkatkan asupan serat secara drastis dalam waktu singkat. Tapi serat memang punya banyak manfaat, bisa bantu kesehatan usus, memperlambat proses pencernaan. Tapi peningkatan yang terlalu cepat bisa menyebabkan kembung, kram, dan gangguan pencernaan lainnya. Jadi yang mau ditekankan di sini adalah meningkatkan serat secara berlebihan, secara tiba-tiba. Yang biasanya nggak pernah makan sayur, besokannya setiap jam, nggak setiap jam, setiap jam makan itu makannya sayur terus gitu, ban. Bahkan cuman sayur doang gitu. Pagi makan sayur doang, siang makan sayur doang, malam makan sayur doang. Jadinya kan konsumsi seratnya berlebihan banget. Nah, supaya mendapatkan manfaatnya secara optimal, kita perlu meningkatkan konsumsi serat secara bertahap sambil jaga asupan cairan. Jadi dengan cara ini, tubuh kita bisa beradaptasi dengan baik tanpa mengalami efek samping. Intinya pendengar, berbagai diet hacks yang ada itu tuh kita harus paham berbahaya atau enggak. Karena ini adalah langkah penting supaya kita enggak terjebak dalam tren yang hanya terlihat menarik di permukaan. Dan ingat, setiap metode diet itu tuh harus disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Ada diet A yang cocok buat orang A, ada diet B yang cocok buat diet B. Belum tentu nih diet B cocok buat orang A. Jadi bukan cuma sekedar ngikutin apa yang lagi populer aja ya.

0: Permisi, ini es teh manisnya, Kak.
1: Bukannya es teh tawar, Mas?
0: Oh iya, maksudnya es teh tawar. Kakaknya manis sih, jadi salah sebut.
1: Walah, sini Mas, saya kasih tip.
0: Makasih banyak, Kak, makasih. Terima kasih banyak, Kakak.
1: Iya, dikasihnya tip X biar bisa revisi. Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Oke, pendengar, sekarang waktunya Vienna buat pamit dari ruang dengar kamu. Thank you bagi kamu semua yang ngikutin program ini dari tadi pagi ya. Vienna pamit, sampai jumpa, bye-bye, dan selamat hari Kamis. Selamat menjaga kesehatan kita.

0: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
1: Tapi memang bibir sumbing ini sebenarnya spektrum atau variasinya itu cukup luas. Jadi kadang-kadang orang mengira hanya bibirnya saja. Padahal sebenarnya yang sumbing itu bisa dari bibirnya nyambung ke gusinya sampai nyambung ke langit-langitnya. Sampai ke anak lidahnya jadi ada dua.
0: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical. Setiap hari Sabtu, pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
1: Oke, jadi karena ini tidak mengancam nyawa, sebenarnya lebih baik dipersiapkan terlebih dahulu. Karena operasinya tetap harus dibius total. Nah, jadi pembiusannya ini sih yang lumayan beresiko.
0: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
1: Halo, saya Dr. Sinta Christine, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi bikin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Cara yang tercepat merusak hubungan adalah dengan menyebarkan kabar burung dan mempercayai gosip.
1: 散布谣言与相信谗言是破坏友谊的快捷方法。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Tapi memang bibir sumbing ini sebenarnya spektrum atau variasinya itu cukup luas. Jadi kadang-kadang orang mengira hanya bibirnya saja. Padahal sebenarnya yang sumbing itu bisa dari bibirnya nyambung ke gusinya sampai nyambung ke langit-langitnya. Sampai ke anak lidahnya jadi ada dua.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical. Setiap hari Sabtu, pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Oke, jadi karena ini tidak mengancam nyawa, sebenarnya lebih baik dipersiapkan terlebih dahulu. Karena operasinya tetap harus dibius total. Nah, jadi pembiusannya ini sih yang lumayan beresiko.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Sinta Christine, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat siang pendengar. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya. Di luar panas banget pendengar. Ya, mudah-mudahan pendengar semua yang lagi di perjalanan juga aman-aman, selamat sampai tempat tujuan ya. Semangat di jalannya karena sungguh panas sekali di luar. Jangan lupa juga untuk mencukupi asupan airnya ya supaya tidak dehidrasi. Ya, hari ini di program Relasi ada Grace yang akan menggantikan Steve untuk sementara waktu ya, karena Steve-nya hari ini berhalangan. Jadi program Relasi hari ini sama Grace dulu ya. Jadi buat para pendengar yang mau request lagu-lagu rohani, pendengar bisa WhatsApp ke nomor 0812-921-11921. Sekali lagi 0812-921-11921. Atau bisa juga melalui telepon ke nomor 6033540. Sekali lagi 6033540. Oke, langsung aja kalau gitu sudah ada beberapa penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu ya. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang.
2: Iya, Grace.
0: Iya, dengan Pak Victor ya. Pak Victor, apa kabarnya?
2: Udah lama ya.
0: Iya, betul. Sehat-sehat ya, Pak Victor ya.
2: Amin. Gimana, iya. Kemana sih itunya?
0: Steve-nya lagi berhalangan hari ini, jadi di sementara digantiin Grace dulu.
2: Gak apa-apa lah.
0: Pak Victor mau request lagu apa?
2: Lagu One Day at a Time.
0: One Day at a Time. Oke. Okay. Salam-salamnya ya? Buat ada. Salam-salamnya buat siapa, Pak Victor?
2: Buat Grace dulu.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama. Buat Pak Suyono, Ibu Ami, Erni, Fani, Yuli, Bu Wawa, Bu Feli, Weni, Silvi, juga Ibu Ilan, Ine, Ane, Maya, Yunita, Lani Ketapang, Ibu Mary, Lani, Deborah, Setiawati, Linda Weni, Pak Willy, Sunjaya, Pak Yaakob, Aji, Bunsun, Benny Pardede, Benny Nani, Maria Mei, Veronica, Ibu Betty, Ibu Gloria, Ibu Mimi, Megi, Ibu Herdin, Ibu Yosef, Cisupa, Fanny, Feilan, Meze, Yeni, Yayen, juga Pak Akong, Ayun, Pak Kukong, Epi, Gramat, Parken, Pak Winata, Pak Cecep, Rehan, Pak Riyadi, Chen Puil, Chen Senciang, Likwa. Ya, buat semuanya. Okay. Thank you, Grace. Iya.
0: Pak Victor, ya, ngomong-ngomong ini penyanyinya ada beberapa. Mau Grace pilihkan secara acak atau ada mungkin yang spesifik Pak Victor mau?
2: Ya, Grace pilih yang yang wanita aja lah.
0: Iya. Oke, okay, nanti Grace pilihkan ya. Terima kasih Pak Victor. Selamat siang.
2: Bye.

0: Oke, kita angkat telepon lagi.
1: Halo. Selamat siang.
2: Siang, Grace ya?
1: Iya, betul. Ini dengan siapa, Bu?
2: Ami.
1: Ibu Ami.
2: Ya.
1: Iya, Ibu Ami, apa kabarnya hari ini?
2: Baik, sehat.
1: Sehat, puji Tuhan, Ibu. Ibu Ami mau request lagu apa?
2: Lagu Jika Kau Tak Besertaku, ada enggak?
1: Jika Kau Tak Besertaku. Sebentar ya, Grace carikan dulu. Itu judul lagunya ya, Bu ya?
2: Ya.
1: Jika Kau Tak Besertaku. Oke, sebentar ya, Bu ya. Ibu mungkin boleh disampaikan dulu aja salam-salamnya untuk siapa? Amin. Terima kasih. Steve-nya sehat, tapi hari ini memang lagi berhalangan jadi digantiin dulu. Oh iya.
2: Lagunya ada enggak?
1: Ada, Ibu.
2: Ya, makasih,
1: iya, sama-sama, Ibu. Terima kasih.

0: penelpon berikutnya ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya.
1: Selamat siang. Ini
0: Grace Ibu dengan Ibu Deborah ya?
1: Iya.
0: Iya, Ibu Deborah apa kabarnya hari ini?
1: Iya. Baik. Salam kenal ya, baru ya?
0: Udah lama sih Bu, cuman mungkin jarang aja di siaran di siang-siang.
1: Oh, jarang. Kemana Steve?
0: Steve-nya lagi ada urusan Bu, jadi hari ini digantiin dulu sama Grace.
1: Pengacara ya,
0: setiap banyak acara. Ibu Deborah mau request lagu apa hari ini?
1: Ini Herlin Perina dari Herlin Perina. Dari Herlin Perina, tapi judulnya Gembala Baiknya.
0: Gembala.
1: Ada baik.
0: Herlin Perina adanya Tuhan Kau Gembala Kami, Bu.
1: Tuhan Gembala Kami. Ya udah itu nggak apa-apa lah.
0: Itu aja.
1: Iya.
0: Oke. Salam-salam buat siapa ya, Bu?
1: Buat Pak Benny Cakra, Pak Victor, Pak Benny, Pak Dede, Ko Ahin, Ko Ahau, Ko Muncun, Pak Sunyaya, Ko Kong Epik, Pak Yakob, Pak Sliono, Ko Akong, Bu Gloria, Oma Guat, Bu Astuti, Bu Mary, Mariame, Bu Peri, Cilanting, Bu Veronica, Bu Betty, Ci Cengkuing. Terima kasih ya.
0: Oke, terima kasih Bu. Sehat-sehat ya.
1: Amin.

0: Oke, kita kapan telepon berikutnya? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang dengan penyiar baru ya.
0: Enggak baru juga sih, Bu. Cuman kalau siang-siang mungkin jarang terdengar ya. Salam kenal, Ibu. Iya, ini dengan Ibu Mary, betul ya?
1: Iya, betul. Iya,
0: Ibu Mary apa kabarnya hari ini?
1: Puji Tuhan sehat.
0: Puji Tuhan.
1: Bu Grace juga sehat. Ya?
0: Sehat puji Tuhan. Ibu Mary mau request lagu apa hari ini?
1: Ada lagu Aku Diberkati enggak?
0: Aku Diberkati. Ada Bu, ada dari beberapa nih. Ada Jonathan Prawira, Son of Praise, sama Warren. Mau yang mana Bu?
1: Yang penyanyi laki-laki aja.
0: Penyanyi laki-laki, oke, aku pilihin. Yeah. Salam-salamnya mau buat siapa Bu?
1: Kirim buat Pak Victor, Ibu Gloria, Ibu Mimi, Ibu Peri, Pak Alex, Pak Denny, Pak Dede, Pak Epik, Ibu Betty, Ibu Veronica, Mbak Weni, Ibu Lili, Ibu Wawa, Ibu Erni, Pak Sunjaya, Pak Ahim, Pak Yaakob, Ibu Deborah, Ibu Lani, Ibu Lita, Ibu Linda, Pak Siono, Om Akbar, Pak Winata, Ibu Mariamma, Ibu Herlin, Ibu Silpi, Ibu Ine, Ibu Tuti, Uda Asden, Ibu Setiawati, Alan, Pak Rahmat, dan untuk semua pendengar Suara Indah. Buat Mbak Grace, selamat bertugas, Tuhan berkati.
0: Terima kasih, Bu. Tuhan berkati juga.

Oke, kalau gitu sekarang aku akan putarkan terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah di request tadi ya. Ada One Day at a Time, kemudian Bilang Engkau Tak Besertaku, lalu ada lagu Tuhan Kau Gembala Kami, dan yang terakhir ada lagu Aku Diberkati. Dan buat pendengar yang mau request masih ditunggu ya, silakan WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga melalui telepon ke nomor 6033540. Sekali lagi 6033540. Kita dengarkan lagu-lagu terlebih dahulu, nanti Grace akan kembali lagi.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession masih bersama dengan Grace dalam program Relasi. Ya, bagi pendengar yang mau request lagu-lagu rohani, pendengar bisa WhatsApp ya ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga melalui telepon ke nomor 60-33-540. Oke, Grace mau bacakan terlebih dahulu ada beberapa requestan yang sudah masuk melalui WhatsApp ya. Ada dari nomor 1050, Bapak Yakob. Mau request lagu Bejanamu dari JPCC. Kirimnya buat Pak Ketu, Gloria, Deborah, Lani Ketapang, Suyono, Leni Wahyuni, Diholis, Sisil di Astana Anyar, Sonjaya, Bubun, Mary Bonkop, Andre Lau, Kukong Epic, Bu Ami, Betty, Benny, Pardede, kemudian Steve. Terima kasih sudah dibacakan. Oke, selanjutnya ada dari nomor 1090. Iya, mau request lagu Penolong Yang Setia. Salam-salamnya untuk Steve, Grace, untuk kru dan semua pendengar Suara Indah. Salam sehat selalu katanya. God bless you.

Ada dari 1036 mau request lagu Tiap Langkahku. Salam-salamnya untuk Steve, untuk Andre Lau Setiawati, Alan Bubun, Cecep Lianhua, dan semua pendengar. Terima kasih.

request lagu "Ku Mau Menyanyi Seperti Daud Menari". Oke, "Bila Roh Allah Ada" mungkin ya maksudnya. Salam-salamnya untuk Balat 88, Libas 88, Hikbot 88, tetangga RT 5, penyiar, untuk staff, untuk kru, pengurus, dan pendengar radio Sarina di Indonesia. Terima kasih.

Bapak Anto Setiawan mau request lagu Tribal dari Nana Maskori. Salam-salamnya untuk Andre Lau, Ko Buncun, Ko Aji, Suyono, Kokong Epic, Cikwe Inyang, Li Ian, Alan, Setiawati. Tuhan memberkati. Terima kasih. Okay, itu dulu yang Grace bacakan ya requestannya ya. Bagi pendengar yang mau request lagu rohani, pendengar bisa WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga melalui telepon ke nomor 60-33-540. Kita dengarkan terlebih dahulu lagu-lagunya, nanti Grace akan kembali lagi.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Masih bersama dengan Grace dalam program Relasi. Ya, bagi pendengar yang mau request melalui telepon, sekarang waktunya untuk telepon ya. Boleh langsung aja bisa telepon via WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga melalui telepon biasa di 60-33-540, 60-33-540. Oke, kita terima dulu teleponnya ya. Halo.
1: Shalom, Grace.
0: Shalom, selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa ini?
1: Dari Kukong Epic.
0: Oh, Kukong Epic. Iya, apa kabarnya?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Sehat.
1: Juga sehat ya.
0: Sehat, puji Tuhan. Sudah makan siang, Pak?
1: Sudah, barusan selesai.
0: Oke. Mau request apa nih Kukong Epic?
1: Lagu dari Syari Simorangkir, bagi Tuhan tiada yang mencari.
0: Oh, iya.
1: Kirim-kirim ya.
0: Iya, boleh.
1: Untuk Pak Victor, Pak

0: Ibu Ebora, Ibu Gloria, Ibu Ami, Ibu Ani Ketapang, Ibu Indawan, Ibu Mary Kebon Kopi, Ibu Maria Mei, Ibu Veronica, Pak Yakub, Pak Anto Setiawan, Pak Bupin Cianjur, Pak Bini Cakra, Pak Bini Pak Dede, dan untuk semuanya. Terima kasih, Grace, Tuhan
1: berkati. Ya, terima kasih, Tuhan berkati juga. Oke, penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
2: Siang, jadi salam kenal.
1: Salam baru, kenal.
2: Baru tahu saya.
1: Iya, biasanya dengan Ibu Maria.
2: Ya. Steve, ya.
1: Iya, betul. Steve-nya ya, hari ini lagi berhalangan.
2: Oh.
1: Iya, Ibu Maria, apa kabarnya hari ini?
2: Saya mau request lagu.
1: Boleh,
2: request lagu. Terima kasih.
1: Mau request lagu apa, Ibu?
2: Pelangi Kasih.

Bagi yang mau request melalui telepon masih ditunggu ya. Bisa melalui WhatsApp, WhatsApp call ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga melalui telepon biasa di 6033540. Sekali lagi 6033540.

Okay, sambil menunggu yang telepon, Grace akan bacakan yang request yang melalui WhatsApp ya, WhatsApp chat. Ada dari sebentar, dari mana ya ini ya? Tidak ada nama pengirimnya. Ini coba ya aku cek dulu. Oke, ini mau selamat siang katanya, selalu sehat. Oh, Ibu Sisil, aduh maafin Ibu Sisil ya, Grace-nya bacanya belum beres nih. Mohon maaf ya, salam kenal Ibu Sisil. Mau minta lagunya, oh tadi karena aku diberkati sudah diputarkan, nanti diganti dengan Kau 123 ya. Salam-salamnya untuk Yakob, Leni di Holis, Titin, Lingling, semua yang mendengarkan radio ini selalu diberkati Tuhan. Terima kasih.

Pak Sunjaya mau request lagunya How Great All Art, dikirimkan untuk Ko Victor, Ko Ahin, Ko Ahau, Ko Alex, Ko Suyono, Pak Akong, Ko Buncun, Ko Aji, Pak Akong, Kukong Epic, Pak Yakob, Pak Beni Cakra, Pak Beni Pardede, Yunita, Maya, Maria Mei, Deborah, Bu Mary Bonkop, Ibu Gloria, Bu Setiawati, Bu Betty, Bu Ling, Bu Amih, Oma Guat, Wen Ilan, Yeyen Cicendo, dan terakhir untuk Steve katanya. Terima kasih.

Oke, kalau gitu pendengar, beberapa lagu yang akan Grace putarkan ada dari Sari Simorangkir, Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Kemudian lagu Pelangi Kasih dari Maria Sandi. Terus ada lagu GMS Kau 123 dan terakhir How Great Thou Art dari Cece Winans. Bagi pendengar yang mau request lagu rohani masih bisa ya sampai jam 3 sore nanti. Dalam program relasi silakan kirimkan requestannya melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga melalui telepon ke 60335440.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession masih dalam program Relasi bersama dengan Grace sampai jam 3 sore nanti ya. Oke, di program Relasi ini pendengar bisa request lagu-lagu rohani ya. Jadi buat pendengar yang mau request lagu-lagu rohani, pendengar bisa WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga melalui telepon ke nomor 6033540. Sekali lagi 6033540. Iya, ini kalau bisa dilihat dari studio radio Suara Indah ya, mataharinya masih bersinar dengan sangat terang sekali. Jadi mungkin buat pendengar yang lagi di jalan, terutama yang lagi menyetir kendaraan, hati-hati ya. Karena kan pasti silau ya kalau misalnya lagi di jalan itu. Pelan-pelan aja biar lambat, yang penting selamat ya. Karena sungguh, tapi sebenarnya walaupun panas, kadang kalau misalnya pagi-pagi itu anginnya lebih kedingin ya. Ya, jadi pendengar juga sehat-sehat pastinya dengan kondisi cuaca yang seperti ini ya. Oke, aku akan angkat telepon dulu. Ini ada telepon yang masuk, kita coba angkat dulu ya. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat siang. Iya, selamat siang, dengan siapa ini?
1: Oma Gua.
0: Oma Gua. Apa kabarnya Oma hari ini?
1: Kabar baik. Ini dengan Grace ya.
0: Iya betul, dengan Grace Oma. Salam kenal.
1: Saya kan sering dengar Grace dia dan Yoswa ini. Indah siapa. Bagus sekali. Aduh, menghibur sekali kata-katanya waktu siarannya.
0: Puji Tuhan Oma. Oma sudah makan siang?
1: Sama-sama. Oh, Oma umurnya juga udah tua.
0: Oh, tapi masih sehat kan Oma ya?
1: Tapi puji Tuhan masih bisa. Ini ada bibit nomor kelompok. Oke. Kalau aku itu aja, kalau aku cari damai.
0: Kalau aku cari damai, boleh. Oma mau kirim-kirimnya buat siapa?
1: Kirim-kirimnya. Ya, lebih dahulu buat Grace lah. Selamat bertugas, sehat selalu ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Ada tuh Kopi Store, Pak Senjaya, Pak Loka, Nelly Sirbos, Pak Benny Katra, Pak Senjaya, Pak Sulistiono, Pong Etik, Bapak Rim Sekwang, dan Indonesia. Abang Siwa, dan Ibu Ayun, Ibu Jodia, Ibu Deborah, Ibu Merik Bon Kopi, Ibu Asmati, Ibu Ria, Ibu Mariamme. Ya, semuanya pendengar Suara Indah ya. Terima kasih, Negeri.
0: Iya. Oma sehat-sehat ya.
1: Terima kasih, sama-sama.
0: Iya, Tuhan berkati.

Okay, sambil menunggu telepon, Grace mau bacain beberapa requestan yang sudah masuk melalui WhatsApp ya. Ada dari Rafa, shalom selamat siang, mau request lagunya Nikita Kubowo Korban Syukur. Kirim-kirim salamnya buat Grace, senang berjumpa lagi, semoga baik dan sehat selalu, terima kasih. Untuk Steve dan semua kru Radio Suara Indah dan juga untuk semua pendengar Radio Suara Indah, selamat hari Kamis, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Rafa.

Oke, berikutnya ada dari Ibu Setiawati. Mau request lagu Thank You Jesus. Salam-salam untuk Pak Victor, Pak Bubun Cianjur, Pak Sunjaya Soreang, Pak Anto Setiawan, Opa Yusman, Pak Yungwen, Pak Andre L, Pak Beni C, Pak Suyono, Alan, Pak Uke, Bu Deborah, Bu Gloria, Bu Miming Maleber mungkin ya ini. Maaf ya kalau ada yang salah. Ibu Melianawati, kemudian Bu Lani Ketapang, Bu Yeni ABC, Bu Siska, Bu Mary Kebon Kopi, Oma God, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.

Oke, berikutnya ada Kok Ahin di Cibadak mau minta lagu Semua Baik. Salam-salamnya untuk Feli, Fanny, Maike, Syuhwa, Deborah, Mary, Feilan, Maria May, Maya, Yunita, Yeni, Yeyen, Victor, Suyono, Sunjaya, Beni, Buncun, Andre Lau, Alan, Ahau, Cecep, Ikoi, Reihan, Kukong Epic, dan untuk semua pendengar. Terima kasih.

Oke, terus berikutnya ada dari Peter di room RSUD Cibabat. Selamat siang Kak Grace, selamat siang juga. Mau request lagunya Faith Christabel dan Yesua Abraham yang Walau Gunung Tak Berpindah. Salam-salamnya untuk seluruh jemaat GKNS Allah Bersinar. Terima kasih.

Oke, kita mau dengarkan lagu-lagu yang sudah di-request ya. Ada lagu Kalaku Cari Damai, kemudian Ku Bawa Korban Syukur, Thank You Jesus. Terus ada lagu Semua Baik, sama satu lagi Walau Gunung Tak Berpindah ya. Bagi pendengar yang mau request juga masih bisa ya, sampai jam 3 sore nanti silakan WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga melalui telepon ke 60-33-540. Kita dengarkan lagu-lagu dulu, nanti Grace akan kembali lagi.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Masih bersama dengan Grace dalam program Relasi. Oke, kita angkat telepon dulu. Oke. Halo.
1: Halo Grace.
0: Halo, dengan siapa ini Pak?
1: Dengan Andrelo.
0: Oh iya Pak Andrelo, apa kabarnya hari ini Bapak?
1: Baik.
0: Baik, puji Tuhan.
1: Mau lagu ini Grace, Come From The Table.
0: Boleh sekali lagi Pak, kurang jelas suaranya.
1: Come From The Table. Come from the table.
0: Come from the table.
1: Iya, yang Lord bless your children to imperfection. Tahu kan?
0: Wah, Grace kurang tahu Pak.
1: Connie Smith, dari Connie Smith.
0: Oke, coba ya aku cari dulu ya.
1: Iya.
0: Okay. Mungkin boleh salam-salamnya dulu mau buat siapa aja nih Pak?
1: Buat Anto Setiawan, Opa Yusman, Kukong Epik, Suyono, Pak Yaakob, Pak Victor, Ahin Cibadat, Kebun Jun, Ben Saka, Lani Ketapan, Lindawan, Ibu Ami, Mariame, Setiawati, Yeni Cendo.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bapak. Sehat-sehat ya.

Iya, masih dalam program relasi buat pendengar yang mau request. Masih bisa ya, sekitar 24 menit lagi nih pendengar. Boleh langsung aja untuk request lagu rohaninya. Bisa dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga melalui telepon ke nomor 6033-540.

0: Oke, penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Grace. Mau minta lagi.
0: Oke, boleh tahu dulu Bapak ini dengan siapa?
1: Pak Hendra.
0: Pak Hendra di Cimahi. Bapak hari ini apa kabarnya?
1: Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan. Mau request lagu apa, Pak?
1: With All I Am.
0: With All I Am. Dikirimnya untuk siapa, Pak?
1: Dikirimnya untuk semua yang ada di sini.
0: Oke. Ya, terima kasih, Bapak.
1: Ya, terima kasih.
0: Sehat-sehat ya. Selamat siang.

Okay, Grace mau bacakan beberapa requestan yang sudah masuk melalui WhatsApp ya. Ada dari Sita mau request lagunya Passion Music, The Lord Will Provide. Salam-salamnya buat Mama Mastina di rumah, Christian, semangat kerjanya, buat Titin Safe Flight, semangat. Selamat sampai rumah, mohon maaf. Terus buat Efraim, Cia, Devi, dan teman-teman kru Bo Cornerstone Bandung. Terima kasih.

Oke, berikutnya ada dari Aulia, mau request lagunya Love Lifted Me. Salam-salami buat Grace duluan, buat keluarga SY, spesialnya buat Gaudio kesayangan Kukuh katanya. Buat anak-anak Rubo juga, semangat hari ini semuanya. Terima kasih.

Oke, terus berikutnya ada Ilvan Philbert mau request lagu Yet Not I But Through Christ in Me. Salam-salamnya buat semua yang mendengarkan aja. Terima kasih.

Selanjutnya ada dari Efraim, mau request lagu Cornerstone Music Tower of Babel. Salam-salamnya buat Edenia, semangat kerjanya. Terus buat teman-teman vokal dari Cornerstone Bandung, buat teman-teman yang hari ini persiapan pelayanan juga katanya. Semangat latihannya, terima kasih.

Ya, pendengar, hari ini dalam program Relasi, Grace sudah nemenin pendengar semuanya ya dari jam 12 yang tadi. Dan sekarang sudah saatnya untuk Grace pamit. Nanti minggu depan akan ditemani oleh Steve lagi ya. Oke, terakhir aku pengen banget bacain satu buah ayat untuk menutup perjumpaan kita hari ini. Diambil dari Efesus 4 ayat 2-3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, mendengar, Grace pamit ya. Sampai jumpa.

0: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
1: Tapi memang bibir sumbing ini sebenarnya spektrum atau variasinya itu cukup luas. Jadi kadang-kadang orang mengira hanya bibirnya saja. Padahal sebenarnya yang sumbing itu bisa dari bibirnya nyambung ke gusinya sampai nyambung ke langit-langitnya. Sampai ke anak lidahnya jadi ada dua.
0: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical. Setiap hari Sabtu, pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
1: Oke, jadi karena ini tidak mengancam nyawa, sebenarnya lebih baik dipersiapkan terlebih dahulu. Karena operasinya tetap harus dibius total. Nah, jadi pembiusannya ini sih yang lumayan beresiko.
0: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah921.
1: Halo, saya Dr. Sinta Christine, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

panas, panas, panas. Mungkin itu yang Anda rasakan di sore hari ini. Juga yang dirasakan sama Jason waktu dalam perjalanan menuju radionya, studio Radio Suara Indah ya, 92,1 FM. Tapi semoga tidak menambah stres, justru Anda bisa merasa hangat ya. Karena Jason juga merasa senang dan hangat karena bisa kembali mengudara di ruang dengar Anda ya. Apa kabar listeners, senang sekali di hari Kamis sore ini kembali Jason mengudara pastinya ya. Dan tentu saja di mana lagi kalau bukan di program Kini Cinta, Kisah Lika Liku Tentang Cinta ya. Sebuah program di mana kita bersama-sama bedah, menguak, mengulik segala sesuatu tentang cinta ya. Dari A sampai Z, dari hal yang sederhana sampai yang rumit guys, tentang cinta ya. Karena cinta tuh kayaknya butuh proses pembelajaran ya, dan gak pernah berhenti gitu. Bahkan kalau kamu misalkan hari ini udah jadi suami istri misalkan ya, udah berpuluh-puluh tahun misalkan gitu ya, siapa tahu kamu kan di situ ya, di fase itu tentu saja tetap butuh belajar, bener gak sih, dalam percintaan. Nah makanya Kini Cinta tuh hadir untuk berdiskusi bersama-sama, kira-kira membuka point of view atau bikin kita lebih aware tentang percintaan ya. Dan selama lebih kurang lebih 4 jam ke depan saya akan nemenin kamu pastinya di Kini Cinta dan dengan berbagai bahasan ya. Nantinya tiap minggunya juga Jason punya tema yang berbeda, oke? Okay? So, hari ini Jason punya tema yang menarik nih, guys. Kira-kira apa ya? Mungkin ini sesuatu yang susah diucapkan, tapi gampang juga. Katanya mendingan ini daripada minta izin. Nah, yo, tahu nggak nih apa? Ya, betul ya. Hari kita akan bahas tentang maaf. Wah, segala sesuatu tentang maaf ya. Dalam percintaan, dalam hubungan nih, maaf ini sesuatu yang penting. Kalau kita kurang maaf nih biasanya itu jadi soal gitu. Kadang kurang thank you juga jadi soal. Kadang gak ngomong I love you juga soal ya. Banyak sih, cuman maaf ini juga punya posisi penting dalam hubungan ya. Sepenting apa? Nanti Jason bahas hari ini, oke? Okay? So, Jason mau kasih waktu kamu dulu untuk berpikir tentang maaf ini ya. Persiapkan diri mungkin, atau kamu yang mungkin lagi pengen chill dulu sebentar, persiapkan diri kamu, nanti Jason balik lagi dengan pembahasan kita tentang maaf dalam hubungan di sore hari ini, oke? Okay? So don't go anywhere, tetap bikin cinta. Jason will be right back.

Oke, mari kita masuk ke dalam bahasan kita di hari ini ya. Masih early nih, jadi di awal kita akan bahas tentang maaf dalam hubungan. Let's go.

Seperti biasa kita mulai dengan definisi dulu ya. Jadi mari kita bahas tentang memaafkan atau salah maaf nih ya. Menurut para ahli itu gimana sih? Nah ya, terutama mungkin kaitannya dengan hubungan guys ya. Nah jadi makanya nih Jason coba bahas dari para ahli dulu nih. Katanya menurut para ahli, maafkan itu dalam hubungan lah proses mental untuk mengikhlaskan kemarahan dan memulihkan hubungan. Ya bahkan sebuah studi bilang bahwa minta maaf itu sebenarnya mungkin gini. Banyak orang mikir minta maaf itu kayak sebuah tanda kita terkalah gitu ya, atau lemah gitu ya. Seringkali kayak gitu ya. Iya gak sih? Kalau kadang kalau misalkan kamu jujur nih, kita misalkan kalau merasa gak salah tuh kita gak mau minta maaf. Nah itu seringnya kejadian kayak gitu ya. Padahal menurut para ahli ya, minta maaf itu bukanlah tanda kelemahan. Nah, melainkan kunci kedewasaan emosional dan juga bisa meredakan sakit hati dan merupakan fondasi penting untuk melangkah bersama ke masa depan. Nah, kalau menurut Jason, maaf ini gak cuma soal hubungannya itu, gak cuma soal percintaan doang, tapi ke keluarga, ke teman deket, sahabat ya. Tentunya dalam sebuah hubungan tuh pasti rawan dengan namanya intrik, konflik, beda pendapat, adanya argumen gitu ya, berbeda sudut pandang dan sebagainya. Jadi ada kemungkinan mungkin terjadi gesekan, terjadi sesuatu hal yang bikin satu sama lain tuh jadi gak enak. Nah kalau udah kayak gitu, biasa solusi yang baik adalah minta maaf, bener gak sih? Nah cuma kadang orang tuh gitu, karena mungkin ego, mungkin karena pride gitu ya, jadi gak mau minta maaf gitu. Nah mari kita simak bersama ya tentang minta maaf ini nih. Nah menurut beberapa ahli ya, sebelum nanti kita lanjut juga ke pembahasan lebih dalam ya. Menurut Karina Schumann, nah pentingnya maaf, permintaan maaf dalam hubungan tuh sebagai penyembuhan hubungan katanya. Jadi permintaan maaf yang tulus itu berpotensi menyembuhkan luka batin, meredakan perasaan sakit hati, dan mengatasi kesalahan di masa lalu agar tidak merusak masa depan. Ini bagus nih ya, menurut Karina Schumann PhD. Beliau adalah salah satu tokoh American Psychological Association. Lalu selanjutnya ada juga nih penelitian dari sebuah universitas ya, di Indonesia nih, di Gajah Mada ya. Dia bilang maaf itu dalam hubungan itu bisa membangun empati. Nah gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ini maafkan tuh punya beberapa fase ya. Jadi yang pertama tuh mengubah respon negatif jadi kasih sayang, terus membangun empati, dan akhirnya menerima kenyataan dari masa depan yang lebih baik. Nah benar ya, jadi bagusnya itu. Jadi waktu kamu maafkan itu atau kamu meminta maaf gitu ya, itu tuh bisa mengubah respon negatif itu jadi sesuatu yang lebih menunjukkan kasih sayang. Ya, bagus tuh. Terus selanjutnya ya, menurut seorang bernama McCulloch, ini juga seorang ahli ya, minta maaf itu bisa membuat perubahan motivasi. Nah gimana? Nah gini, jadi kalau kamu minta maaf atau maafkan, itu bisa mengubah motivasi seorang yang tadinya mungkin pengen balas dendam sama kamu gitu, atau menghindar, tuh menjadi keinginan untuk berdamai dan bisa menyelamatkan ikatan. Wow, bener ya, bagus banget tuh. Dan terakhir ya, menurut penelitian dari sebuah media nih, media pendidikan keluarga bilang bahwa meminta maaf itu adalah bentuk kedewasaan emosional. Sekali lagi, bukan kalau kita mengakui kesalahan dan minta maaf itu bukan berarti tanda kekalahan ya, tapi melainkan bukti kedewasaan dan kebesaran hati untuk mengalahkan ego. Nah, gimana nih menurut kamu? Menurut Jason ini benar ya. Jadi siapa sih yang gak pengen disebut dewasa dalam hubungan? Nah, mungkin satu tandanya adalah kamu bisa memaafkan dan minta maaf gitu. Gitu ya guys, sedikit menurut para ahli.

Nah, sekarang kita coba lebih lanjut ya. Bicara soal masih ya tentang permintaan maaf dalam hubungan nih, ya. Nah, kalau menurut definisi, kalau tadi kan menurut para ahli ini lebih umum ya. Minta maaf dalam hubungan itu adalah sebuah langkah krusial untuk meredakan konflik, nah, menunjukkan kedewasaan dan menjaga keutuhan ikatan dengan pasangan. Ini penting banget ya. Nah, tentunya banyak sekali ya. Kita bisa nanti belajar juga lebih lanjut, Jason mau bahas juga ya tentang cara minta maaf yang efektif tuh gimana gitu ya. Nah, tapi kalau mau jujur, permintaan maaf tuh ada seninya, guys. Wis. Mungkin nggak tahu ya, kalau kita coba bahas sedikit ya. Jadi kalau misalnya mungkin kita mikir zaman dulu nih, kalau seandainya ngomong soal minta maaf ya, kayaknya dari dulu tuh diajarin, ya nggak sih? Kalau Jason diajarin soalnya. Jadi minta maaf tuh adalah satu etika penting dalam kehidupan, guys. Ya, tapi jujur, minta maaf tuh seringkali nggak gampang, benar? Ya. Nah, maaf, bahkan ada pepatah yang bilang ini, emang maaf aja bisa nyelesain masalah. Wow, gitu ya. Atau mungkin juga kita pernah mengalami nih, ketika permintaan maaf tuh nggak selalu berbuah pengampunan. Dalam arti kamu udah say sorry, tapi mungkin orang yang di sana tuh tidak memberikan pengampunan buat kamu gitu ya, kayak gitu. Misalkan nih contoh ya, misalkan ada satu orang namanya Johnny nih, dia lupa jemput misalkan pacarnya namanya Sinta misalnya gitu ya. Terus dia lupa jemput karena si Johnny-nya harus lembur gitu. Terus si Johnny minta maaf nih sama si Sinta, tapi Sinta tetap merasa kesal gitu. Mungkin Sinta merasa Johnny itu gak tulus minta maafnya gitu. Tapi di satu sisi si Johnny merasa Sinta tuh gak pengertian gitu. Nah, lebar deh jadinya, cuman gara-gara soal maaf doang gitu. Ya gak sih? Kayak gitu. Nah, faktanya sebenarnya kalau mau jujur, efektivitas minta maaf tuh sangat ditentukan dari bagaimana seseorang yang merasa disakiti nih, jadi korban gitu ya, melihat dan menilai apa yang dilakukan atau pesan dari sang pelaku ceritanya yang bikin kesalahan gitu. Misalkan minta maaf tuh walaupun cuma hanya kata-kata, sebenarnya kan komponennya lebih banyak ya. Nah, kita coba lihat cobain kita membedah soal permintaan maaf tuh gimana gitu. Oke. Nah, kita mulai dari sebuah kesalahan. Benar enggak sih? Jadi kenapa akhirnya minta maaf itu dibutuhkan? Karena biasanya ada sebuah kesalahan yang dibuat seseorang. Nah, kesalahan yang dibuat seseorang ini akan memberikannya image negatif di hadapan korban. Benar gak sih? Nah, makanya seringkali itu biasa kalau orang udah bikin mistake, kesalahan yang berulang, apalagi ya, bikin korbannya tuh jadi susah percaya lagi. Benar gak sih? Nah, waktu itu muncul, kesalahan itu muncul, dan si korban itu merasa tersakiti, mungkin merasa dizolimi gitu ya, dan sulit percaya, permintaan maaf jadi penting. Kenapa? Nah, secara gak langsung permintaan maaf itu merefleksikan pesan bahwa, hey, si pelaku itu yang bikin kesalahan itu gak seburuk itu loh, gitu. Jadi, dengan permintaan maaf, kalau kita ambil kasus yang si Johnny tadi ya, waktu si Johnny minta maaf tuh, jadi seperti mengandung pesan kayak gini. Mungkin Johnny lupa jemput si Sinta, tapi si Johnny tuh bukan si tukang lupa jemput. Jadi bukan nyalahin orangnya gitu, cuman gara-gara si minta maaf itu, dan jadinya tuh fokusin jadi perilakunya emang salah. Johnny lupa jemput salah, tapi bukan berarti si Johnny tuh jahat gitu. Hebat ya, betapa permintaan maaf itu ternyata bisa memperbaiki reputasi, guys. Gitu. Gitu ya, jadi proses pertamanya gitu.

Nah, selanjutnya setelah tadi udah terjadi nih si proses mengembalikan reputasinya, tapi minta maaf tuh gak cukup dan tidak akan lengkap kalau gak ada tanggung jawab. Nah, apa sih maksud tanggung jawab? Nah, tanggung jawab itu adalah bentuk mengembalikan rasa percaya korban sama pelaku. Nah, dengan bertanggung jawab, si pelaku ini sadar kalau dia mungkin melanggar sesuatu etika atau kesepakatan gitu, dan sebisa mungkin akan menghindarinya atau memastikan tidak terjadi lagi hal itu di kemudian hari gitu. Nah, kepercayaan timbul dari keyakinan bahwa saat menghadapi situasi yang sama, misalkan kalau tadi Johnny nih, dia lupa jemput cinta, nanti next time tuh gak akan kayak gitu lagi. Jadi si pelaku tuh akan melakukan hal yang benar. Nah, kalau kita bertanggung jawab, ya tentu saja si korban juga tidak akan terlalu merasa negatif teuing nih sama si pelaku gitu. Ya. Jadi yang penting adalah si korban tuh harus yakin bahwa si pelakunya tuh menyadari kesalahannya. Nah, itu biasa lewat minta maaf ya. Jadi misalnya tadi kasus si Johnny sama Sinta nih, berarti si Sinta tuh harus yakin bahwa Johnny tuh menyadari kesalahannya. Gimana caranya? Harus minta maaf ya. Terus harus meyakinkan nih si Johnny-nya ke si Sinta bahwa oke, nanti saya tidak akan mengulangi hal yang sama lagi. Walaupun jujur ya susah ya, mungkin gak bisa janji 100%, cuman harus berusaha tuh. Karena kalau misalnya udah bikin mistake tuh, emang harus perbaiki sih kalau menurut Jason ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya juga, nah yang penting tuh selain tadi memperbaiki reputasi, terus memperlihatkan bahwa ada tanggung jawab gitu ya. Nah, minta maaf juga bisa bikin kita menyamakan status. Nah, gimana nih menyamakan status? Maksudnya gini, jadi sebenarnya yang bikin permintaan maaf itu efektif adalah kerendahan hati. Nah, ketika ada yang melukai dan dilukai itu, si korban, kalau tadi kan kita contohnya si Cinta ya, dia merasa dia dirinya tuh ada di posisi yang lebih inferior, lebih rendah, lebih lemah, tidak lebih kuat gitu, daripada si pelaku gitu. Contoh ya, kalau tadi si Cinta sama Johnny ya, Cinta tuh yang gak bisa apa-apa gitu saat yang Johnny tuh melupakan untuk menjemput dia gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau jujur si John ini sebenarnya lebih punya kendali atas apa yang akan melukai atau tidak melukai Sinta, benar enggak? Jadi maksudnya dalam arti gini, mungkin misalkan Johnny janji mau jemput Sinta, Johnny-nya yang punya pilihan kan, yang punya kendali apakah dia mau jemput atau enggak. Nah, waktu Sinta tidak dijemput sama si Johnny karena Johnny lupa, Sinta tuh nggak bisa nggak apa-apa gitu, selain marah nanti ya, karena kesal gitu kan, karena kok lupa gitu kan. Gitu. Nah, setelah itu dia merasa lebih inferior lagi gitu si Sintanya. Nah, tapi kalau si pelakunya akhirnya yang tahu dia salah terus dia minta maaf, dia tuh sama seperti sedang turun ke bawah, ngerti gak sih? Jadi menyamakan status dia dengan yang korban gitu. Jadi dia tidak superior lagi, dia tidak merasa benar. Jadi kalau kita merasa benar, kebalikan ya, enggak minta maaf ya, kita akan dianggap sama si korban, kalau tadi si Johnny itu akan dianggap sama Sinta tuh menyebalkan, karena dia tuh kayak udah tau salah kok gak mau ngomong gitu, ngerti gak sih? Dia udah di posisi yang lebih tinggi kok gak mau sadar gitu. Nah, kalau kita ini minta maaf, akhirnya si Johnny itu minta maaf ya, ya itu, jadi dia tuh akan menyamakan status, jadi sama-sama iya deh aku yang salah, ma aku salah, maafin aku gitu. Jadi nanti posisi Sinta dan Johnny tuh akan kerasa sama lagi gitu. Nah, itu penting kok menurut Jason ya, kayak gitu loh ya. Menarik memang ya kalau ngomong soal minta maaf ya gitu. Gitu guys ya, jadi semoga kamu tahu bahwa dalam minta maaf tuh emang ada artnya. Maksudnya kenapa tadi kan menurut para ahli penting ya si teteh, si minta maaf teh. Cuman tenang, Jason punya masih banyak lagi yang mau Jason bagikan buat kamu semua, tapi Jason mau tahan dulu. Karena kita masih punya banyak segmen ya di Klinik Cinta hari ini, oke? So jangan kemana-mana, nanti Jason balik lagi. Tetap di Klinik Cinta, kisah lika-liku ini tentang cinta. Kita akan lanjutkan bahasan kita tentang maaf dalam hubungan, oke? Okay?

Okay. Di segmen kali ini Jason mau coba bedah nih beberapa hal. Ini menarik ya. Jadi ini dari dua sisi ya. Jadi yang pertama tuh alasan kenapa pasangan susah minta maaf. Jadi dari segi pasangannya yang susah minta maaf. Tapi di sisi lain ada juga alasan kenapa kita susah untuk minta maaf sama pasangan. Menarik nih ya. Jadi ada dua sisi yang berbeda nih guys ya, kita coba bedah satu-satu. Yang pertama mungkin Jason mau coba sharingkan tentang alasan kenapa pasangan tuh susah minta maaf ya. Nah, pernah gak sih kita ngalamin situasi di mana pasangan kita mungkin gak mau minta maaf ya setelah melakukan kesalahan? Nah, mungkin kadang untuk banyak orang tuh bisa jadi pengalaman yang bikin depresi dan membingungkan ya gitu. Padahal dalam hubungan jujur li ya, kemampuan untuk minta maaf dan menerima kesalahan tuh adalah aspek penting untuk membangun kedekatan dan kepercayaan, bener gak sih? Tapi mungkin kita juga harus paham ya, kenapa pasangan tuh enggan untuk minta maaf walaupun dia lakuin kesalahan. Nah, kita coba ya, why? Nah, yang pertama adalah mungkin ini urusannya sama ego dan kepentingan diri yang tinggi. Nah, apalagi laki-laki nih ya, mohon maaf ya, ya sebenarnya kan laki-laki kadang ego dan pride kita kan lebih tinggi kadang ya gitu. Nah, satu alasan utama pasangan enggan minta maaf itu adalah karena adanya ego dan kepentingan diri yang tinggi. Nah, mereka mungkin merasa bahwa minta maaf itu merupakan sebuah bentuk pengakuan kelemahan atau kesalahan yang bisa mengancam citra mereka sebagai individu yang kuat atau sempurna. Ya, nah seringkali gitu ya. Ini mungkin paradigma yang salah atau point of view yang salah itu. Bukan tanda kekalahan atau kelemahan minta maaf tuh. Cuman gak tahu ya entah kapan atau entah gimana caranya mindset itu udah keburu kebentuk gitu guys ya, kayak gitu. Nah, kebanyakan mereka tuh mungkin karena tadi masalah ego dan kepentingan diri sendiri ya, pasangan kita mungkin lebih milih untuk mempertahankan gambaran diri yang positif daripada ngakuin kesalahannya. Jadi gimana ya, ya Jason tuh harus mengakui ya, ini kelemahan laki-laki juga kadang suka deny. Jadi udah tahu salah nih, diomongin salah, tapi kadang ada kayak denialnya gitu. Itu tuh ada, kalau laki-laki menurut Jason sih cukup sering ya. Sering juga diingetin sama pasangan Jason, jadi gitu ya. Gitu, mungkin juga terjadi sama kamu atau pasangan kamu yang mungkin punya tingkat kepercayaan diri yang rendah ataupun punya ketakutan akan penolakan. Intinya adalah, kita masih terjebak pada mindset bahwa kalau minta maaf tuh berarti kita kalah ataupun lemah. Untuk kamu yang mungkin egonya masih tinggi, pride-nya tinggi, harus belajar ya. Apalagi kalau kamu salah gitu. Kalau kamu nggak salah, mungkin kamu bisa berargumen tapi juga dengan cara yang tepat ya. Itu yang pertama ya. Kenapa pasangan tuh kayak kok nggak mau minta maaf gitu, susah. Yang kedua mungkin pasangan kamu takut kehilangan wibawa atau kontrol atau kendali ya. Nah, beberapa pasangan tuh enggan minta maaf karena takut banget kehilangan wibawa atau kontrol dalam hubungan. Mereka percaya bahwa minta maaf itu akan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah atau tidak berdaya. Dan bisa jadi pasangan mereka tuh akan memanfaatkan situasi tersebut untuk mendominasi atau mengontrol mereka. Ya, akibatnya mereka milih untuk tetap bertahan pada posisi yang keras kepala dan menolak untuk mengakui kesalahan mereka, bahkan jika hal tersebut merusak hubungan. Nah, ini ya, ini emang agak tricky kalau menurut Jason. Gini, kalau kamu salah, ya efeknya lebih banyak pasti ya, jelek gitu pasti kan. Misalkan ini contoh ya, misalkan kamu lupa sama janji atau nggak nepatin janji atau ngingkari janji, itu udah pasti kamu akan dipandang jelek gitu. Dan jujur ya, siapapun kamu, mau cowok atau mau cewek, untuk supaya si pasangan kamu gain your trust again gitu setelah kamu lupa janji gitu, it's gonna be very difficult, akan cukup susah komunikasinya. Jadi harus belajar, ya udah harus menerima kalau salah tuh ada konsekuensinya. And at least for Jason gitu ya, minta maaf tuh sesuatu yang baik gitu. Kan tadi Jason udah bilang ya, minta maaf tuh bisa bikin bisa menyelamatkan reputasi kamu kan tadi Jason udah bilang. Jadi itu hal yang baik sebenarnya gitu. Langkah awal lah, walaupun mungkin butuh waktu ya. Gitu. Nah, kalau ngomong soal kendali sih ya
ada kemungkinan yaitu karena salah satu konsekuensinya gitu, kamu mungkin akan kehilangan trust dari pasangan kamu, mungkin kamu juga akan dinominasi balik mungkin sama pasangan kamu, mungkin kesalahan kamu itu akan diungkit-ungkit terus dah. Itu adalah konsekuensi ya. Tapi kalau menurut Jason sih, ini pandangan Jason, opini Jason ya, kalau ngomong soal hubungan tuh emang gak pernah soal siapa dominate siapa sebenarnya, siapa yang lebih superior, siapa yang lebih inferior, harusnya enggak ya, harusnya setara aja gitu. Kalau Jason sih berharap kamu walaupun kamu salah tetap harus minta maaf kalau kamu memang salah ya. Jason juga diajarin gitu, kalau emang itu kamu punya salah ya harus minta maaf, and then apa yang harus kamu lakukan ya itu harus coba untuk dicari solusinya dan diperbaiki gitu. Gak harus sendiri tapi bisa bersama-sama. Jadi ini sekali lagi bukan tentang siapa kalah menang. Kalau kamu bikin salah berarti kamu harus lebih inferior daripada yang korbannya, gak gitu ya. Cuman biasanya sih harus diperbaiki, tapi bukan dengan jadi ngomongin soal kendali lagi gitu, soal kamu kehilangan kontrol gitu. Kalau kepercayaan dan trustmu udah pasti lah hilang ya, tapi harus belajar untuk memperbaikinya aja sih, sebenarnya lebih ke gitu ya. Jadi jangan takut sih kalau kamu gitu, malah takut kehilangan kendali, aneh juga ya. Berarti kamu sangat control freak kalau gitu ya, karena kan bukan soal kendali gitu kalau hubungan tuh, kamu Jason ya gitu. Oke, selanjutnya kenapa sih si pasangan kamu mungkin susah minta maaf? Mungkin karena pasangan kamu ini kurang kemampuan untuk mengelola emosi. Nah, bisa juga nih kenapa ya. Jadi kadang mungkin, nah ini ya, ketika seorang tuh merasa terancam atau terluka secara emosional, reaksi alami itu adalah melawan atau bertahan daripada minta maaf. Walaupun udah jelas dia yang salah, ngerti gak sih? Mungkin ya itu tadi ya, ada mungkin ada hal yang sulit mereka kelola gitu ya. Jadi ya gitu malah mendinai gitu ya. Mungkin merasa mereka merasa terlalu marah, malu atau terluka untuk mengakui kesalahan mereka dan minta maaf sama kamu gitu ya. Gitu. Memang ini menghambat sih. Memang harus pinter ya. Mengelola emosi itu salah satu hal yang harus kita kuasai sih, Jason ya. Kalau enggak tuh bisa menghambat banyak hal gitu. Termasuk berkomunikasi secara efektif dalam hubungan. Bayangin kalau kamu orang yang selalu menghindari konflik, karena tadi takut kamu memang secara emosional gak merasa sanggup gitu. Nah itu menjelaskan kurang ya, karena apa-apa kan butuh diskusikan, konflik-konflik argumen itu butuh ada solusinya gitu ya. Jadi harus dipikirkan guys.

Nah, yang last nanya adalah, kenapa pasangan tuh susah minta maaf? Mungkin ini satunya, karena kebiasaan dan pola pikir yang gak sehat. Nah, jadi ternyata pola pikir dan kebiasaan gak sehat tuh bisa bikin pasangan tuh gak mau minta maaf ya. Misalkan ya, kalau pasangan kamu tuh tumbuh dengan lingkungan dimana ya tadi, kesalahan atau kelemahan tuh dianggap sebagai tanda kegagalan. Mungkin mereka tuh pribadinya sudah menginternalisasi pola ini dan merasa gak nyaman kalau seandainya kamu harus minta maaf. Jadi udah lama tuh dulu gak pernah minta maaf dari dulu gitu. Nanti gak sih? Atau mungkin juga pasangan kamu tuh udah kebiasa dengan dinamika hubungan yang gak sehat di masa lalu gitu. Jadi mungkin dulu waktu minta maaf tuh malah jadi gak sehat gitu hubungannya. Nah jadi gak mau gitu. Udahlah pokoknya nanti ke depan gak mau minta-minta maaf lagi. Karena kerasa lebih banyak merugikannya daripada benefitnya misalkan. Nah gitu ya. Nah itu juga bisa. Gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin kenapa pasangan kamu gak mau minta maaf adalah dia gak peduli aja gitu. Terutama gak peduli tentang dampaknya kepada kamu gitu. Mungkin gini ya, bukan gak peduli, mungkin lebih gak paham sih dampaknya buat kamu tuh gimana. Nah, kenapa bisa gitu? Kemungkinan besar itu karena gini, karena tingkat empatinya rendah. Ya, atau mungkin kurang kesadaran akan perasaan dan kebutuhan pasangan mereka. Jadi, nah ini ya, jadi ada gak sih pasangan yang mungkin empatinya gak terlalu baik? Bisa aja ya, mungkin kalau dia cuek gitu kan. Jadi gak terlalu care, gak terlalu tahu need dan perasaannya. Nah ini bahaya nih sebenernya Jason ya. Kok bisa jadi pacar sebenernya atau jadi pasangan ya? Kayak gitu. Nah, tapi mungkin seiring berjalannya waktu bisa berubah ya. Mungkin kamu yang harus ngajarin gitu. Jadi gini, buat orang-orang yang kurang empati nih, pasangan yang kurang empati tuh biasanya jadi mereka merasa bahwa minta maaf tuh gak penting gitu. Dan mungkin bahkan merasa bahwa pasangan mereka tuh gak pantas untuk menerima permintaan maaf. Nah ini ya. Jadi kalau ketemu pasangan kayak gini agak bahaya, karena kerasa banget bahwa kamu tuh gak imbang gitu, hubungannya gak sepadan, gak setara gitu. Ya. Jadi ya ini harus diperhatikan banget sih guys, mau jasanya.

Oke, lanjut. Sekarang, nah tadi kan dari sudut pandang pasangan ya. Sekarang alasan kenapa kamu mungkin susah minta maaf sama pasangan. Nah ya, mari kita simak. Sebenarnya mungkin gak terlalu apa ya, Jason lagi pas lagi nyiapin bahan ini cukup berbeda nih, lucu jadi. Makanya kita coba lihat ya. Gitu. Kenapa terasa sulit minta maaf sama pasangan? Yang pertama adalah tidak bersungguh-sungguh. Nah, coba deh ya, kalau kamu misalkan kamu di sisi dimana kamu mungkin pengen minta maaf gitu akan sesuatu, tapi kamu tuh sebenarnya masih mengganjal. Contoh misalnya kamu lagi bertengkar nih sama pasangan kamu gitu ya, terus tapi kamu tuh merasa bahwa udah bukan salah kamu gitu, maksudnya dia juga salah gitu. Nah jadi kan agak setengah-setengah hati ya. Nah jadi kamu tuh mungkin gak terlalu bersungguh-sungguh. Kan kalau 100% tuh kan berarti sungguh-sungguh. Kalau ini mungkin gak 100% gitu ya. Jadi kamu tuh gak sungguh-sungguh ngucapin maaf gitu. Makanya jadi susah gitu ya. Kayak gitu. Ya tapi wajar lah. Nah makanya memang susah nih. Kalau kamu orangnya mengukur gitu, suka ngukur maaf tuh pentingnya. Maksudnya kamu masih mikirin give or take-nya gitu, cost benefit-nya jadi susah ya. Tapi kalau misalnya maaf tuh memang harus kadang, menurut Jason ya, harus ada yang memulai gitu. Dan harus kita yang mulai sih. Kalau Jason sih punya gini ya, kalau misalnya Jason punya konflik nih, walaupun Jason misalkan gak salah, Jason tuh dari dulu terbiasa untuk ya udah minta maaf aja gitu. Kalau emang itu baik untuk mendamaikan diri gitu ya. Gitu yang pertama ya. Terus yang kedua adalah, kenapa kamu susah banget minta maaf? Karena mungkin yang lebih sering bikin kesalahan tuh pasangan kamu. Wah ini dia nih ya. Jadi dan mungkin kamu juga melihat dia tuh gak pernah minta maaf. Nah itu juga ya gitu ya. Jadi mungkin kamu juga gini, waktu lagi konflik debat itu ya sama pasangan tuh, kamu sambil juga ngasih tahu nih kamu tuh gini loh gitu. Tapi dia tuh gak kayak gak pengen ngerti gitu. Jadi malas kan gitu. Nah itu kadang gitu. Jadi bikin ya itu jadi gak mau gitu. Malas minta maaf. Ah sarwa wae lah gitu. Like, minta maaf gitu, mau, gak akan berubah gitu. Kayak gitu ya. Gitu udah kebiasa juga gitu. Dan ya itu pasang kamu sering bikin mistakes juga. Dan mungkin dia juga jarang minta maaf. Nah itu jadi soal ya guys. Selanjutnya kenapa mungkin kamu susah minta maaf sama pasangan? Karena kamu merasa bahwa itu tuh gak selalu menyelesaikan masalah. Bener juga sih. Permintaan maaf tuh memang identik dengan adanya masalah dalam hubungan, bener sih. Tapi jujur li, permintaan maaf itu mungkin cuman usaha kamu supaya si pasangan kamu tuh merespon kamu kembali gitu. Kalau diterima ya syukur. Tapi kan juga suka ada nih pasangan yang menolak permintaan maaf. Nah memang sih kalau mau jujur ya, permintaan maaf tuh gak selalu menyelesaikan masalah, bener. Yang penting tuh gini, tapi itu tuh membuka peluang, ngerti gak? Jadi jangan sampai kamu mikir, ah udahlah gak akan nyelesain masalah juga. Nah jangan ya, kalau mau jujur walaupun itu emang alasan kenapa susah gitu. Oke. Terus selanjutnya, nah kamu mungkin takut membuat pasangan tuh di posisi yang merasa benar. Kalau kamu minta maaf duluan tuh takutnya malah pasangan kamu tuh merasa dia menang gitu, terus nanti jadi lebih superior, lebih dominan. Nah ini ya, sekali lagi mungkin kamu pernah juga ngalamin hal yang kayak gitu, makanya kamu males minta maaf duluan atau gak mau gitu ya. Mungkin lebih banyak menunggu dia yang minta maaf gitu. Well ya kayak gini, ini harus pembelajaran sih menurut Jason ya. Sekali lagi harus dipelajari bersama lah ya, bahwa minta maaf tuh bukan tanda kekalahan atau kelemahan gitu. Jangan sampai ada yang memanfaatkan lah gitu. Oke. Nah selanjutnya mungkin ini juga menarik ya. Kenapa kamu malas atau sulit minta maaf? Karena kamu merasa minta maaf ini ternyata bisa menimbulkan kebencian gitu. Jadi kebanyakan orang tuh mikir bahwa permintaan maaf tuh adalah sebuah upaya terakhir untuk menghentikan pertengkaran antar pasangan yang berkelanjutan gitu. Supaya gak makin runyam lah gitu. Ya. Nah ketika kita menyadari bahwa mungkin kita tuh sebenarnya gak salah tapi minta maaf, mungkin kamu yang gak terima itu dampaknya malah jadi buruk gitu. Jadi kamu gak terima benar-benar, malah karena kamu yang sering banyak ting kasih kata maaf nih,
bisa bikin kamu tuh malah jadi hate gitu, jadi benci pasangan kamu. Wah, separah itu ya. Jason juga baru tahu nih, cuman mungkin aja sih memang gitu. Dan yang terakhir mungkin kenapa kamu sulit minta maaf, karena mungkin kamu lebih memilih untuk menyimpan perasaan itu sendiri. Mungkin ya, contoh ya, kamu misalkan awalnya cuma diskusi nih, terus lama-lama jadi debat, jadi berargumen, terus tiba-tiba ada kata-kata yang terucap dari pasangan yang mungkin menyakiti hati kamu gitu ya. Ah, tapi kamu merasa bahwa nunggu dia minta maaf gitu ya, udah mendingan saya gak usah ngasih maaf aja, maksudnya gak usah minta maaf aja gitu, lebih baik menyimpan perasaan sendiri gitu. Nah, ini kurang baik juga ya. Pokoknya gini, ada kesalahan, ada masalah tuh harus minta maaf. Jason sih, baik sih, itu baik, bukan hal yang buruk kok minta maaf tuh ya. Karena kalau justru kamu pendem, kamu gak, kamu biarkan berlalu aja, itu tuh nanti bisa jadi toksik gitu, bisa muncul dan meledak sewaktu-waktu dan mulai merusak hubungan gitu. Well, jadi kata maaf nih udah mulai kerasa lah ya pentingnya gitu ya. Walaupun mungkin kamu punya reason atau pasangan kamu punya reason untuk tidak minta maaf atau sulit minta maaf gitu ya. Tapi minta maaf tuh sesuatu yang kalau Jason anggap krusial gitu ya. Tapi gimana Jason gitu, terus apa manfaatnya emang sih? Nanti coba ya Jason share lagi di segmen selanjutnya. Oke, okay? So jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education by Fashion. Jason and Kini Cinta will be right back.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga, jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Oke, masuk lagi bersama Jason tentunya di sore hari, dan kita masuk di segmen favoritnya Jason pastinya, yaitu LPG, lagu pilihan Jason. Let's go. Selain Jason udah pilih 5 lagu favorit Jason buat kamu juga dengerin, karena Jason suka banget lagu-lagu ini. Nanti Jason akan bagiin beberapa tips buat kamu, oke? So, kita langsung masuk di posisi kelima lagu pilihan Jason nih guys. Jason puterin sebuah lagu sebagai opening di posisi kelima LPG. Adalah sebuah lagu barat. Ya, lagu ini sebenarnya dinyanyiinnya sama One Republic. Cuman udah banyak versi, Boyz II Avenue pernah nge-cover, dan Sabrina juga pernah nge-cover lagu ini. Dan sebentar yang Jason mau share atau puterin buat kamu adalah covernya dari Sabrina. So, kan lagu-lagu pilihan Jason pasti sesuai dengan tema ya.

Minta maaf lah ya, udah pasti lah ya guys. Lagu ini aslinya tahun berapa nih ya? 2007 ya. Mungkin ini bukan tentang kamu minta maaf, tapi lebih ke seseorang bilang it's too late lah, to apologize. Jadi jangan sampai kamu terlambat lah. Intinya gitu kali pembelajarannya ya. Jangan sampai kamu terlambat untuk minta maaf ya. Sama kayak lagu ini bilang. Okay, so here's Sabrina with Apologize at number 5 LPG. Lagu pilihan Jason. Enjoy.

Ito yung tadi. Sabrina with Apologize. Enjoy ya. Pokoknya intinya jangan sampai telat lah. Untuk minta maaf ya. Oke, okay, next song di lagu pilihan Jason. Jason punya sebuah lagu juga. Ya ini, aduh asik nih lagu ini. 2009 guys, wow. Ada sebuah grup musik yang di dulu sempat enak-enak lagunya ya. Cuman ada simpan saja dulu kalau kamu tahu ya. Cuman dia sempat gonta-ganti vokalis ingat Jason. Jadi gak tahu sekarang ya apakah masih aktif. Kalau gak salah masih, cuman vokalisnya udah yang terbaru ya. Gitu. Ini enak sih. Jason suka sih. Jadi mungkin ini bercerita tentang seseorang yang apa ya, berusaha untuk mencintai orang, seorang yang emang dia sukain, dia kasihin gitu kan. Tapi emang sulit gitu untuk menemui standar dari si orang yang dikasih ini. Jadi dia selalu bilang maafin aku yang gak sempurna ya. Tapi dia akan selalu jadi yang terbaik buat kamu. Wais. Ya harus diakui ya, pasangan gak ada yang sempurna, bener gak sih? Gak ada satupun yang sempurna. Jadi harus menerima ketidaksempurnaan pasangan. Tapi percayalah bahwa si pasangan ini akan selalu menjadi yang terbaik buat kamu. Mengusahakan yang terbaik gitu. Oke, okay, so ini jangan langsung saja di posisi keempat lagu pilihan Jason, ada Maafkan by Ecoutez.

Oke, itu dia tadi. Ikuti, maafkan, tak sempurna. Waduh, gimana nih? Kalau kamu punya pasangan nggak sempurna, dimaafin nggak? Ya sekali lagi ya, komisi nggak ada yang sempurna sih, ya susah. Jadi kalau kamu bisa menerima ketidaksempurnaan itu, baik. Kan kita juga nggak sempurna ya. Masa kita mencari yang sempurna, tapi kitanya nggak sempurna gitu. Oke, dari saya kute ya, dengan maafkan gak sempurna. Semoga bisa enjoy ya. Dan next song nih lagu pilihan Jason. Posisi ketiga, Jason udah pilihin satu buah lagu yang Jason suka banget zaman dulu nih. Tapi kenapa gak di posisi satu Jason? Soalnya masih ada lagu lain ya. Dan jujur deh, grup musik ini Jason punya lagu yang lebih suka daripada lagu ini. Tapi mungkin Some Other Time, karena kan beda ya segmennya, mesti beda tema lah mungkin ya. Karena Jason mau bagikan sebuah lagu yang dirilis tahun 2000 di album 1000 tahun. Bandnya masih ada sampai hari ini, cuman vokalisnya diganti ya. So lagunya enak banget, puitis, romantis. Wah pokoknya terbaik lah, satu band favorit Jason juga. Nah ini tuh sebuah lagu yang bercerita tentang mungkin setelah kamu bertengkar gitu ya dengan pasangan kamu tuh, akhirnya si cowok ini, ceritanya si cowok ini ya, point of cowok tuh mau minta maaf gitu. Dan dia minta maaf dengan sangat-sangat-sangat tulus gitu, karena sudah bikin nangis, sudah bikin sedih gitu. Jadi bagus ya lagu ini ya. So you have to hear it, same as Jason hear it most of the time. Kalau Jason mau minta maaf gitu ya, menguatkan lah, bikin motivasi untuk mau minta maaf. Oke, okay? So ini dia Jikustik dengan Maaf, LPG posisi ketiga. Enjoy.

Oke, itu tadi Jikustik dengan Maaf. Maafin ya. Mungkin ini bukan lebaran, tapi kan berarti kita tidak bisa memaafkan. Oke. So, sebelum Jason masuk ke posisi kedua, lagu pilihan Jason pastinya ya. Jason mau bagi tips ya, bukan tips lah, ini lebih ke kenapa sih kita harus memaafkan. Jadi ada manfaat nih guys, maafkan pasangan ya. Memang memanfaatkan lagi, memaafkan kesalahan pasangan tuh emang gak secepat yang dibayangkan ya. Mungkin bibir udah berkata ya maafin, tapi seringkali beda dengan hati. Itu merupakan hal yang wajar, sebab perasaan yang tersakiti oleh seorang tersayang tuh emang butuh waktu ya untuk benar-benar bisa maafin gitu. Tapi kalau kamu mungkin hari ini ragu, terus kayak aduh buat apa sih gitu ya, ada manfaat baik yang sebenarnya bisa kamu rasakan pada saat kamu maafkan ya dengan sungguh-sungguh. Yang pertama adalah kedamaian akan selalu dirasakan. Nah, ingat guys, rasa damai di hati itu meningkatkan kebahagiaan diri. Menjalani hubungan tuh akan ada berbagai emosi yang muncul, seperti senang, sedih, kesal, kecewa, marah, dan sebagainya. Apalagi saat pasangan mungkin melakukan kesalahan yang menjadikan kita tersakiti. Tapi kalau hati mulai mau dan mampu memaafkan nih, secara perlahan dan pasti kedamaian di hati itu terasa begitu besar. Sehingga menjalani hari dan hubungan percintaan pun akan selalu diiringi dengan ketenangan ya. Pasangan pun dapat menyadari bahwa tindakannya itu melukai kita dan dia bersedia memperbaikinya. Jadi kedamaian itu penting gak sih? Setuju ya. Jadi itulah yang harus dikejar ya. Yang kedua adalah kemanfaat dari memaafkan pasangan tuh meningkatkan kesehatan mental. Memberikan maaf pada orang yang bersalah sama kita tuh mampu menjaga kestabilan kesehatan mental gitu. Memang kan namanya hubungan asmara mungkin gak semulus yang kita bayangkan ya. Pasti ada jatuh bangunnya yang bisa bikin kesehatan mental terganggu kalau kita gak mampu atau gak pandai mengelola emosi diri. Oleh karenanya apabila pasangan tuh gak sengaja bikin kesalahan, terus juga masih dalam batas wajar, kayaknya gak ada salahnya untuk memaafkan ya. Bukan cuman demi kebaikan dia dan hubungannya, tapi juga demi kebaikan kamu sendiri gitu ya. Menjaga kestabilan kan penting gitu. Selanjutnya, manfaat dari memaafkan pasangan apa sih ya? Menjaga komunikasi agar tetap berjalan dengan baik gitu. Ingat, komunikasi itu udah paling penting lah dalam hubungan ya. Kalau pasangan bikin salah dan kamu gak nyimpen dendam, tentunya komunikasi itu bisa berjalan dengan normal gitu. Saling terbuka, mengungkapkan perasaan, terus saling mau mendengarkan untuk memahami satu sama lain. Tapi kalau udah dendam kan jadi susah ya, komunikasi jadi ngaco gitu. So, maaf adalah sarana yang bagus untuk menjaga komunikasi. Ya, ingat aja manusia kan gak pernah lepas dari kesalahan. Pasangan juga manusia biasa yang terkadang gak bisa menahan emosi. Mungkin itu yang bikin dia gak sengaja menyakiti kamu gitu ya. Jadi kalau kamu maafkan, dia juga gak akan merasa beban guys gitu. Selanjutnya, manfaat dari memaafkan pasangan ya, yaitu meningkatkan energi positif dalam diri. Nah, ternyata energi positif ini bisa didapatkan juga dari hati yang terus maafkan di luar yang lain ya gitu. Dalam hubungan percintaan, kesediaan diri untuk saling maafkan tuh boleh jadi hal yang perlu diutamakan ya. Ketika pasangan menyakiti, meskipun sudah di luar batas kesepakatan, tetaplah bersedia untuk memberikan maaf buat dia gitu ya. Walaupun ya mungkin gini, ada maaf yang apa ya istilahnya Jason ya, mungkin udah dimaafin tapi mungkin harus putus ya, nggak apa-apa juga ya. Pokoknya intinya harus memaafkan lah, karena maaf itu nggak salah, saya cuman bilang ya. Dan yang terakhir adalah
membuat tidur tapi nyenyak. Waduh, ini apa ya, hal yang agak jauh ya, tapi masuk akal sih, nanti gak sih. Jadi kalau kadang kan kalau kita nyimpen sesuatu, emosi, dendam tuh malah jadi bikin frustasi, depresi, malah jadi gak bisa tidur enak ya. Kalau jadi sih lebih-lebih bisa tidur enak, nyenyak gitu ya. Jadi yang penting sih ya udah gitu, maksudnya gak usah dipikirin, gak usah jadi overthinking lah istilahnya gitu ya, yang bisa bikin tidur gak nyenyak gitu kan. Tenang aja, pokoknya kalau tiap kali masalah hadir tuh, konflik, dia menyakiti gitu ya, pasti ada solusi. Yang penting mau diskusi gitu. Itu guys ya. Jadi jangan sedih. Maafkanlah.

Oke, kita kembali ke lagu pilihan Jason. Saat ini Jason punya lagu di posisi kedua atau runner up kita ya di lagu pilihan Jason. Wah, Jason punya lagu ini historical banget lah, karena dalam masa muda Jason pernah nyanyiin lagu ini untuk minta maaf sama seorang teman ya. Dia merasa tersakiti oleh perkataan Jason, dan akhirnya Jason nyanyiin lagu ini. Jason ingat banget waktu lagi perjalanan nih ke sebuah kota gitu, Jason nyanyiin lagu ini buat minta maaf secara pribadi ya. Jadi bagus, memang minta maaf tuh baik ya, bisa mengembalikan hubungan yang mungkin tadinya sempat retak, renggang, jadi kembali ya. Tahun 2004 ini lagu dinyanyikan oleh seorang penyanyi solo. Sekarang sih udah inaktif ya. Cuman aduh, suaranya bagus, keren ya. Dan di masanya jadi satu yang paling digandrungi penyanyi solo ini ya. Jadi ini sebuah lagu yang semoga bisa jadi lagu yang mewakili kamu yang mau minta maaf. Mungkin bisa pakai lagu ini ya. Oke. Okay. So, tanpa berlama-lama lagi, ini dia di lagu pilihan Jason LPG posisi kedua atau runner-up kita di hari ini. This is Rio Febrian with Maafkan. Enjoy.

Dan sebelum kita masuk di lagu pilihan Jason, posisi pertama tuh yang menjadi juara hari ini, Jason mau bagikan cara meminta maaf. Nah, ini penting nih ya. Coba. Yang penting itu sebenarnya kan tulus ya. Jadi sungguh-sungguh, benar enggak sih? Jadi share yang Jason share langsung ya. Cara minta maaf dengan tulus. Yang pertama adalah akui kesalahan dengan jujur ya. Jadi jujur sama diri sendiri itu penting, langkah awal penting. Kalau kamu tahu kamu salah, kamu harus mengakui dulu, benar enggak sih? Sama diri sendiri dulu, baru sama orang lain gitu. Dan cobalah untuk menghindari mencari-cari alasan atau menimbangkan kesalahan sama orang lain, situasi ataupun keadaan. Nah, ini ya, kadang penting loh. Kadang kita suka nyalahin teh pakai argumen, pakai apa ya? Pakai alasan. Kita minta maaf teh ada alasan, dulu sorry saya telat tuh, soalnya gini, soalnya gitu. Nah, itu tuh sebenarnya secara enggak sadar tuh kita enggak tulus sebenarnya. Jadi kayak cari-cari alasan atau nimpain kesalahan sama hal lain gitu. Tapi kalau seandainya kamu salah, ya udah minta maaf aja gitu. Nggak usah ada yang embel-embel istilahnya gitu. Ya, pengakuan yang jujur itu bisa menunjukkan bahwa kita memahami letak kesalahan dan nggak cuman sekedar formalitas gitu guys ya. Yang kedua adalah sampaikan permintaan maaf dengan tulus. Nah, gimana cara minta maaf dengan penuh ketulusan dan dari hati? Ya, satunya adalah jaga nada suara kita tetap lembut dan rendah hati. Dan jangan lupa sertakan kontak mata sebagai tanda kesungguhan gitu. Hindari minta maaf dengan setengah hati, dengan konteks bercanda, atau menggunakan nada bicara yang defensif gitu. Ya udah sorry atuh, kan gini. Nah, itu kan kurang bagus. Oke, aku minta maaf ya. Kayak gitu, jadi jangan bercanda. Tapi bohong, jangan apalagi gitu ya. Aduh kacau. Jadi pokoknya harus ngomongnya dengan benar gitu, harus serius lah ya. Misalkan saya benar-benar menyesal dan minta maaf atas apa yang sudah aku lakukan gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kamu mau ngasih penjelasan boleh, tapi gak usah terlalu panjang, gak usah konteks menyalahkan ya, berikan penjelasan singkat aja gitu. Tips buat kamu para cowok ya, kalau kamu mau minta maaf, nah kalau mau pakai reason, nanti aja minta maaf dan reasonnya nanti aja. Minta maaf dulu aja ya.

gitu. Nanti kalau misalkan si cewek nanya baru kamu kasih tahu gitu loh ya. Jadi penting gitu. Selanjutnya tunjukin empati dan pengertian. Jadi empati kan kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain, ya gak sih? Nah, setelah minta maaf, kamu luangin waktu untuk mendengarkan perasaan pasangan kamu gitu. Tanyain gimana perasaannya gitu. Kan mungkin dia tuh jadi setelah kamu minta maaf tuh mungkin kamu dia akan cerita banyak hal. Nah, kamu jangan nyela, jangan bantah. Dengerin dulu aja. Ya. Jadi itu kerasa kamu tuh punya empati dan kamu bisa menunjukkan bahwa kamu tuh peduli dan menghargai perasaan dia. Oke. Selanjutnya, nah jangan lupa bahwa kalau kamu udah minta maaf, kan kamu mengakui kesalahan kamu, tentunya ada dampak, ada konsekuensi. Jadi jangan dinaik, tapi ya udah kamu terima aja. Mungkin dia marah sama kamu, pasangan kamu ya. Mungkin dia kecewa, mungkin dia sedih, mungkin dia butuh waktu untuk memaafkan, mungkin akan berjarak dulu ya. It's okay, pelan-pelan lah. Kita harus sabar ya. Itu namanya konsekuensi yang emang harus kita terima. Terus kalau kamu udah minta maaf, udah jangan sering-sering gitu. Itu malah bikin gak nyaman. Jadi kalau kamu ngulang-ngulang tuh jangan ya. Jadi udah cukupnya aja gitu. Oke. Dan setelah itu tunjukinlah perubahan nyata. Nah ini penting ya. Jadi kamu harus bilang, gak usah janji, tapi lebih ke yaudah mencoba untuk ngelakuin hal itu lagi gitu. Ya. Jadi itu butuh bukti, emang butuh waktu lah. Kalau setelah maaf supaya bisa balik lagi hubungannya tuh butuh waktu dan butuh kita menunjukkan perubahan gitu. Oke. Kayak gitu. Ya gitulah guys. Semoga membantu ya. Dari Jason seperti itu. Oke. Akhirnya kita masuk di lagu pilihan Jason, posisi

dan pemenang lagu pilihan Jason ini datang dirilis tahun 23 Oktober 2015 sebagai single kedua dari album yang berjudul Purpose. Wah, dan itu sebuah lagu yang dengan lirik minta maaf dan juga meminta kesempatan kedua untuk sebuah hubungan. Luis, lagu ini minta maaf, minta kesempatan kedua, tapi lagunya malah asik ya, dengan beat yang mantap, bagus lah. Terus koreografinya tuh unik banget, ikonik lah kalau mau lihat video klipnya. Oke, so ini adalah sebuah lagu hit global dari seorang penyanyi fenomenal ya, tentu saja tidak lain tidak bukan Justin Bieber. Dan yang Jason pilih sebagai pemenang di lagu pilihan Jason LPGR ini adalah lagu berjudul Sorry by Justin Bieber. Yay, congratulations. Okay, so enjoy Sorry by Justin Bieber. Dan setelah itu mungkin Jason akan kasih closing statement untuk hari ini. Okay, so here's number one, PG, Justin Bieber with Sorry.

sambil diringin pandangan pertama Deran nih, saya mau kasih closing statement buat kamu ya hari ini ya. Soalnya kita belajar tentang maaf dalam hubungan ya. Tentunya kadang kita salah kaprah dari awal. Mungkin kita taunya maaf itu sebagai sesuatu kelemahan atau kekalahan. Padahal maaf itu sebenarnya sebuah kata yang sangat mulia. Karena kata maaf itu mengandung sesuatu yang bisa meredakan banyak hal. Bisa mendamaikan, bisa membuat kembalinya reputasi, dan lebih banyak manfaatnya daripada ruginya. Seringkali kita merasa itu sesuatu yang merugikan, tapi sebenarnya banyak manfaatnya untuk kita. So, jangan ragu untuk minta maaf kalau bila kamu salah. Tapi kalaupun kamu gak salah, bukan berarti kamu gak bisa minta maaf untuk tentunya mengembalikan hubungan kamu ke arah yang lebih baik. Itu merupakan sebuah pintu, sebuah jalan yang baik untuk memulai saat hubungan kamu mungkin sedang dalam konflik, argumen, dan sebagainya. Dan sebagai seseorang yang mungkin sangat menghargai hubungan dengan pasangan kamu, tidak ada salahnya kamu menjadikan maaf itu sebagai satu hal yang bisa kamu pakai untuk membuat hubungan lebih baik. Okay? So, jangan ragu untuk minta maaf. Semangat para pejuang cinta di luar sana yang mungkin sedang bergumul dengan pasangan, konflik, argumen, debat, mungkin maaf adalah solusinya. Okay? Selama kerasa udah hampir 4 jam biasanya menemani kamu semua di Klinik Cinta, kisah lika-liku tentang cinta. Dan saatnya Jason pamit dari ruangan dengar Anda. Jangan lupa untuk kembali menikmati program-program di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Dan jangan lupa untuk tetap dengerin Klinik Cinta, okay? Setiap Kamis jam 3 sampai jam 7 malam. Okay. Akhir kata, Jason pamit. Have a good rest, have a good night, and see you again next week. Bye-bye.

0: seorang pecundang jatuh dan tidak pernah bangkit. Tetapi seorang pemenang 7 kali jatuh, 7 kali pula dia bangkit.
1: 别怕摔跤，别怕失败。须知，宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Tapi memang bibir sumbing ini sebenarnya spektrum atau variasinya itu cukup luas. Jadi kadang-kadang orang mengira hanya bibirnya saja. Padahal sebenarnya yang sumbing itu bisa dari bibirnya nyambung ke gusinya sampai nyambung ke langit-langitnya. Sampai ke anak lidahnya jadi ada 2.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical. Setiap hari Sabtu, pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Oke, jadi karena ini tidak mengancam nyawa, sebenarnya lebih baik dipersiapkan terlebih dahulu. Karena operasinya tetap harus dibius total. Nah, jadi pembiusannya ini sih yang lumayan beresiko.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Sita Christine, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: memandang segala sesuatu memang dengan mata, tapi nilailah segala sesuatu dengan mata hati dan nurani kita.
1: 世事洞察皆学问, 人情练达即文章。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Tapi memang bibir sumbing ini sebenarnya spektrum atau variasinya itu cukup luas. Jadi kadang-kadang orang mengira hanya bibirnya saja. Padahal sebenarnya yang sumbing itu bisa dari bibirnya nyambung ke gusinya sampai nyambung ke langit-langitnya. Sampai ke anak lidahnya jadi ada dua.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical. Setiap hari Sabtu, pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Oke, jadi karena ini tidak mengancam nyawa, sebenarnya lebih baik dipersiapkan terlebih dahulu. Karena operasinya tetap harus dibius total. Nah, jadi pembiusannya ini sih yang lumayan beresiko.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah921.
3: Halo, saya Dr. Sinta Kristin, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
1: Tapi memang bibir sumbing ini sebenarnya spektrum atau variasinya itu cukup luas. Jadi kadang-kadang orang mengira hanya bibirnya saja. Padahal sebenarnya yang sumbing itu bisa dari bibirnya nyambung ke gusinya sampai nyambung ke langit-langitnya. Sampai ke anak lidahnya jadi ada dua.
0: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical. Setiap hari Sabtu, pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
1: Oke, jadi karena ini tidak mengancam nyawa, sebenarnya lebih baik dipersiapkan terlebih dahulu. Karena operasinya tetap harus dibius total. Nah, jadi pembiusannya ini sih yang lumayan beresiko.
0: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
1: Halo, saya Dr. Sinta Christine, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indra 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Mengenjing Hadi. Pagi ini akan membawakan program Indra Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 9 sampai 10 malam waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita mulai renungan hari ini dengan berdoa. Bapa yang surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami dalam keadaan yang baik, sehat. Dan kami juga bersyukur untuk nafas hidup yang masih Tuhan berikan. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami memberikan pertolongan baik kami untuk boleh mengerti dan ketaatan untuk menghidupinya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Tema renungan kita hari ini adalah ketika kita tidak mengerti. Nats Alkitabnya diambil dari Habakuk pasal pertama ayat kedua dan juga pasal ketiga ayat 17 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Sekalipun pohon arat tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ada kalanya dalam hidup ini kita berhadapan dengan keadaan yang sama sekali kita tidak mengerti. Kita sudah berdoa dengan tekun, tapi keadaan tidak berubah. Kita sudah berusaha melakukan apa yang benar, tapi justru kesulitan yang kita alami. Kita sudah menunggu cukup lama, tapi jawaban yang kita harapkan belum juga datang. Pada saat-saat seperti itu, pertanyaan yang muncul dalam hati, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, apa yang sedang kau kerjakan? Atau bahkan kita bertanya, Tuhan, kenapa engkau tidak menjawab? Kalau Anda pernah berada di titik seperti itu, maka kita perlu mengingat bahwa kita tidak sendirian. Seorang nabi yang bernama Habakuk pernah berdiri di posisi yang sama. Oleh karena itu, kitab Habakuk ini menjadi sangat dekat dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kitab ini tidak dimulai dengan sorak-sorai kemenangan, tidak dimulai dengan pujian, melainkan diawali dengan sebuah pertanyaan yang meratap, berapa lama lagi Tuhan? Untuk kita memahami kedalaman pertanyaan tersebut, kita perlu melihat latar belakang keadaan yang sedang dialami oleh Habakuk. Ia hidup di kerajaan Yehuda. Yehuda adalah bangsa yang mengenal Allah. Mereka memiliki hukum Taurat, para imam, dan bait Allah di Yerusalem. Tapi pada masa hidup Habakuk, kondisi rohani dan moral bangsa itu sedang merosot tajam. Orang-orang semakin menjauh dari Tuhan. Ketidakadilan terjadi di mana-mana, dan kekerasan itu sudah menjadi hal yang biasa. Mereka yang punya kuasa memanfaatkannya demi kepentingan pribadi mereka, sementara orang-orang yang lemah, yang miskin, ditindas. Orang yang berusaha hidup benar itu justru seringkali dirugikan. Kondisi inilah yang membuat Habakuk mengeluh, meratap bahwa hukum telah menjadi lumpuh dan keadilan gak pernah menang. Hal itu bukan berarti hukum sudah tidak ada. Hukum para pemimpin dan sistem pemerintahan itu masih ada, tapi hukum tersebut tidak lagi menjalankan fungsinya dengan benar. Yang salah itu bisa lolos dari hukuman, sementara yang benar itu kalah. Yang kuat menang dan yang lemah selalu menjadi korban. Habakuk menyaksikan semua penyimpangan yang terjadi, dan semakin dia melihatnya, semakin besar pergumulan batinnya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita jujur, keadaan yang dihadapi Habakuk itu sebenarnya tidak asing untuk kita saat ini. Hari ini kita pun melihat banyak hal yang membuat kita bertanya-tanya. Kita melihat orang yang berusaha hidup jujur tapi mengalami kesulitan ekonomi. Kita melihat orang yang bekerja keras dengan sungguh-sungguh tapi hasilnya tidak seberapa. Sebaliknya, ada orang yang mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar, tapi kelihatannya hidup mereka tenang, aman, dan nyaman. Kadang-kadang kita juga melihat orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu harus bergumul
dengan sakit penyakit. Sementara orang yang tidak peduli pada Tuhan tampaknya sehat-sehat saja dan tidak mengalami masalah yang berat. Ketika menyaksikan hal-hal seperti itu, kita pun bertanya seperti Habakuk, Tuhan, apakah Engkau melihat semuanya ini? Sampai kapan hal seperti ini tetap terjadi? Satu hal yang menarik adalah Habakuk tidak menyimpan pertanyaan dan kekecewaan di dalam hatinya. Dia membawa seluruh keluh kesahnya langsung kepada Tuhan. Dia datang dengan jujur, tidak berpura-pura kuat, tidak bersandiwara bahwa semua baik-baik saja, dan tidak menutupi kebingungannya dengan kata-kata rohani yang kosong. Dia mengungkapkan apa yang benar-benar timbul di dalam hatinya. Ini adalah pelajaran pertama yang sangat penting untuk kita dari kitab Habakuk. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk berpura-pura. Tuhan tidak meminta kita menekan atau menyembunyikan semua pergumulan di dalam hati kita. Dan Dia tidak menuntut kita datang dengan memakai topeng kebaikan, kesalehan. Habakuk datang dengan banyaknya pertanyaan, dan Tuhan menerima Habakuk. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita merasa bersalah kalau kita punya pertanyaan atau keraguan. Kita berpikir bahwa orang beriman itu seharusnya tidak boleh ragu, tidak boleh bergumul, tidak boleh bertanya, dan harus selalu terlihat kuat, menerima segala sesuatu tanpa pertanyaan. Tapi kitab Habakuk menunjukkan hal yang sebaliknya. Pergumulan itu bukanlah tanda bahwa dia kehilangan iman. Nah, seringkali pergumulan itu justru menunjukkan bahwa seseorang itu sedang membawa imannya secara serius kepada Tuhan. Yang berbahaya bukanlah pertanyaan yang dibawa kepada Tuhan, melainkan ketika kita berhenti datang dan memilih menjauh dari Tuhan. Di tengah banyaknya pergumulan yang kita hadapi, di tengah banyaknya hal-hal yang terjadi di sekitar kita yang tampaknya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pendengar yang kasih Tuhan, setelah Habakuk menyampaikan keluhannya, ratapannya, pertanyaannya, Tuhan memberikan jawaban. Tapi jawaban Tuhan ternyata bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh Habakuk. Tuhan memberitahukan bahwa Dia akan memakai bangsa Babel untuk menghukum Yehuda. Babel adalah kerajaan yang sedang bangkit pada waktu itu, terkenal sangat kuat, kejam, dan mereka suka untuk menaklukkan bangsa-bangsa lain. Mendengar hal itu, Habakuk menjadi semakin bingung. Dia berdoa supaya Tuhan membereskan kejahatan di Yehuda. Tetapi Tuhan justru menyatakan bahwa keadaan akan menjadi jauh lebih sulit. Di sinilah pergumulan Habakuk menjadi semakin mendalam. Dia bukan lagi sekedar bergumul dengan keadaan moral, sosial yang terjadi di sekitarnya oleh bangsanya sendiri, melainkan bergumul dengan cara kerja Tuhan. Habakuk tahu bahwa Tuhan itu adil, tapi mengapa dia harus memakai bangsa Babel yang fasik itu? Dia tahu Tuhan itu kudus, tapi mengapa dia menginginkan, seolah-olah menginginkan kekejaman Babel itu harus dialami oleh Yehuda? Dia tahu Tuhan itu Maha Kuasa, tapi mengapa Tuhan tampak diam begitu lama, seolah-olah membiarkan
apa yang terjadi, yang dilakukan oleh bangsa Yehuda begitu saja, seolah-olah Tuhan tidak peduli. Pendengar yang kasih Tuhan, banyak orang percaya hari ini berada di titik yang sama. Pertanyaannya bukan lagi kenapa masalah ini terjadi, melainkan Tuhan, mengapa Engkau bekerja dengan cara seperti ini? Kita mungkin bisa menerima bahwa hidup ini tidak selalu mudah. Dan ya, memang tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini yang tidak pernah mengalami pergumulan. Kaya, miskin, sehat, sakit, tua, muda, anak-anak, orang dewasa, semua punya pergumulannya masing-masing. Semua punya masalah yang dihadapi. Tapi yang seringkali sulit untuk kita terima adalah ketika kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan di balik segala pergumulan yang sedang dihadapi. Kenapa doa ini belum juga dijawab? Kenapa penyakit ini belum juga diangkat, belum disembuhkan? Mengapa hubungan keluarga ini belum dipulihkan? Kenapa jalan keluarnya belum terlihat? Kenapa Tuhan tampak begitu lambat? Pertanyaan-pertanyaan ini, kalau terus menumpuk, pasti akan membuat jiwa kita lelah, kering. Kita berdoa, menunggu, berharap, tapi keadaan tidak berubah. Pendengar yang kasih Tuhan, dalam kondisi yang melelahkan seperti itu, kita perlu belajar untuk bersyukur atas keberadaan kitab Habakuk di dalam Alkitab kita. Karena kitab ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak hanya hadir bagi orang-orang yang memiliki semua jawaban dan hidupnya yang serba lancar, aman, dan nyaman. Tuhan juga hadir bagi orang-orang yang sering mengalami kebingungan di dalam kehidupannya, yang sedang bergumul dan masih menyimpan banyak pertanyaan. Meskipun Habakuk tidak mendapatkan semua jawaban yang masuk akal seperti yang dia inginkan, yang dia pikirkan, tapi dia memilih untuk tetap menantikan Tuhan. Dalam Habakuk pasalnya yang kedua, dia menyatakan bahwa dia akan berdiri di tempat pengintaiannya dan menantikan apa yang akan Tuhan katakan kepadanya. Menunggu ketika kita belum mengerti, tetap berharap ketika keadaan belum berubah, dan konsisten datang.

menjadi pusat dari seluruh kitab Habakuk. Orang yang benar itu akan hidup oleh iman. Ayat ini seringkali kita baca dengan tergesa-gesa, dengan cepat. Padahal bagi Habakuk, kalimat ini diberikan ketika hidupnya penuh dengan ketidakpastian. Tuhan tidak berkata, "Habakuk, aku akan menjelaskan semua rencanaku secara mendetail kepada kamu." Tuhan tidak juga berkata, "Habakuk, dalam hitungan hari, semua masalahmu, semua pertanyaanmu akan selesai, akan terjawab seperti yang kamu inginkan." Tapi Tuhan justru mengarahkan Habakuk untuk fokus menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada hal-hal tertentu yang tidak akan pernah sepenuhnya kita mengerti selama kita hidup di dunia ini. Ada pertanyaan yang jawabannya belum kita dapatkan. Ada pergumulan yang tidak langsung selesai. Ada air mata yang tidak langsung mengering. Tapi di tengah semua pergumulan itu, di tengah semua pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan kita, Tuhan tetap memanggil anak-anaknya untuk hidup di dalam iman. Iman bukan berarti kita memahami semuanya, tapi iman berarti kita memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan meskipun kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita dan di sekitar kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sampai akhir kitab Habakuk ini, kalau kita membaca keseluruhan, maka kita akan melihat bahwa tidak semua pertanyaan Habakuk itu terjawab secara logis, masuk di akal Habakuk. Masih banyak hal yang tetap menjadi misteri. Tapi ada satu perubahan besar yang terjadi di dalam dirinya, yaitu pengenalannya akan Tuhan itu menjadi semakin dalam. Dan semakin dia mengenal Tuhan, semakin dia belajar untuk mempercayakan hidupnya secara penuh. Perubahan inilah yang melahirkan bagian dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Habakuk merinci satu persatu skenario terburuk yang bisa terjadi dalam konteks di zaman itu. Ketika pohon ara tidak berbunga, ketika pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang gagal panen, ternak habis lenyap dari kandang. Bagi orang Yehuda, ini adalah satu gambaran kehancuran total, kehilangan mata pencaharian, hilangnya sumber pangan dan masa depan yang gelap. Tapi kita perhatikan kata yang dia gunakan. Dia tidak berkata, "Karena semua hal buruk itu tidak akan terjadi, maka aku bersuka cita," atau "Karena Tuhan berjanji segalanya pasti langsung lancar, maka aku bersorak." Habakuk menggunakan kata "sekalipun". Sekalipun semuanya itu terjadi, sekalipun keadaan tidak membaik, sekalipun jalan yang harus ditempuh itu terjal curam, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Pernyataan iman yang radikal ini tidak lahir dari kehidupan yang nyaman. Kalimat ini, pernyataan iman ini lahir dari proses pergumulan yang panjang dan melelahkan. Lahir dari seseorang yang meratap, bingung, lelah menunggu dan bergumul dengan luar biasa. Habakuk tidak sedang meremehkan penderitaannya. Dia tidak sedang menghapus air matanya dengan paksa dan tidak sedang berpura-pura kuat. Dia hanya ingin menegaskan bahwa setelah melalui begitu banyak pergumulan dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul karena keadaan di sekitarnya, dia menemukan satu kebenaran bahwa Tuhan tetap pantas untuk dipercaya apapun keadaan.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini sebagian dari kita masih berada di posisi seperti Habakuk di pasalnya yang pertama, penuh dengan pertanyaan, tidak mengerti keadaan hari ini, lelah menunggu jawaban doa, masih harus bergumul dengan banyak hal. Tapi ingatlah, kondisi itu sepenuhnya manusiawi dan tidak apa-apa kalau kita merasakan lelah, berat, bingung, karena Habakuk pun pernah ada di sana. Oleh karena itu, jangan pernah merasa tertekan untuk selalu terlihat kuat di hadapan Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan dengan kejujuran bahwa setiap pertanyaan, kebingungan, bahkan air mata kita kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah menolak hati yang hancur dan remuk. Tapi jangan hanya berhenti di ratapan kita, tetapi kita datang tetap melekat kepada Tuhan, tetap merenungkan firman-Nya, tetap tekun berdoa, dan tetap menaruh harapan di dalam Dia. Kita melakukannya bukan karena kita sudah paham semua apa yang akan terjadi di masa depan kita. Kita melakukannya karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Pada akhirnya yang mengubah hidup Habakuk bukanlah perubahan keadaan, melainkan pengenalannya yang semakin mendalam akan pribadi Tuhan. Habakuk mungkin masih punya pertanyaan yang belum terjawab, tetapi dia tahu pasti kemana dia harus membawa pertanyaan-pertanyaan itu. Dia mungkin belum mengerti seluruh rancangan masa depan, tapi dia sangat yakin bahwa Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkannya. Di tengah perjalanan hidup yang tidak mudah ini, di tengah kebingungan akan masa depan, ketakutan akan masa depan, kesadaran akan kehadiran Tuhan sudah lebih dari cukup untuk menjadi penghiburan bagi kita, orang-orang yang percaya. Sekali lagi, ketika kita berdoa, mungkin Tuhan tidak langsung menjawab seperti yang kita inginkan. Hal-hal yang berat di dalam hidup kita tidak langsung selesai. Tapi mari kita mengingat bahwa Tuhan yang kita percaya, yang kita sembah, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus, itu adalah Allah yang setia, yang selalu menepati janjinya dan yang mengasihi anak-anaknya yang mengasihi Dia. Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh tetap memiliki iman yang teguh, iman yang tidak goyah, meskipun hari ini kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami bersyukur pada Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Ada banyak hal yang mungkin sedang terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, studi kami, kesehatan, keluarga, masa depan. Kami mau meletakkan, kami mau membawa semua pertanyaan-pertanyaan kami, pergumulan kami, kebingungan kami, ketakutan kami kepada Engkau. Biarlah setiap apa yang kami bawa kepada Tuhan bukan keraguan akan kebaikan Tuhan, melainkan karena kami percaya ada jawaban di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan menerima hati yang hancur dan remuk, yang ingin, yang rindu untuk mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan menerima setiap kami yang datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Biarlah Tuhan, Kau mendengar setiap doa kami. Tuhan juga yang akan senantiasa menyertai kehidupan setiap kami, pribadi lepas pribadi. Ingat doa kami, ucapan syukur kami, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Saya akan membacakan dan juga kita akan mendoakan bersama-sama untuk pendengar yang telah mengirimkan SMS atau WhatsApp. Ada Ibu Meliana di Batu Jajar untuk kesembuhan kakinya dan juga anak Revalina dalam studinya serta pekerjaan suami dari Ibu Meliana. Bapak Krisina di Geger Kalong untuk kesembuhan pasca stroke anak Joachim Sine yang mengalami hipotonus dan juga dalam masa penjualan rumah mereka. Lalu juga ada Bapak Matius di Holis dalam pengobatan gejala katarak, sakit otot dan ya, kesehatannya di sepanjang tahun 2026 ini. Mari kita sama-sama mendoakan. Bapak, kami membawa setiap pergumulan anak-anakmu yang sudah kami sebutkan. Tuhan yang tahu apa yang sedang mereka alami saat ini. Tuhan tahu apa yang mereka rindukan. Dan Tuhan lebih tahu apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka. Bela tangan Tuhan boleh memberikan jamahan lawatan kepada mereka. Yang sakit Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami percaya Engkau adalah tabib yang ajaib. Tidak ada sakit penyakit yang terlalu sulit bagi Engkau untuk menyembuhkannya, untuk memulihkannya. Tetapi lebih daripada itu, kami mau berserah kepada Tuhan. Kami mau percaya kepada Tuhan bahwa kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan anak-anakmu itulah yang terbaik. Hanya saja Tuhan berikan iman yang teguh, berikan keberanian, kesetiaan untuk menerima kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga melancarkan segala sesuatu yang sedang mereka usahakan, yang sedang mereka kerjakan. Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Kita juga berdoa untuk Ibu Gyokwa di Cimahi untuk perekonomian keluarganya. Lalu juga William dan Michelle, Sharon dan Sherlyn, Susan, Maureen, Casey, Angelina, Abed, Alex yang juga sedang merindukan untuk menemukan pasangan hidup, juga pekerjaan. Kita juga doakan untuk studi yang sedang mereka jalani saat ini. Ya, biarlah semuanya kita bawa kepada Tuhan dan Tuhan akan buka jalan bagi mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anakmu yang mengalami pergumulan di dalam perekonomian keluarga mereka, di dalam pekerjaan yang sedang mereka kerjakan, atau mereka yang sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa Tuhan Allah sumber berkat boleh memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan kesempatan bagi mereka untuk boleh bekerja. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk mereka anak-anakmu yang merindukan untuk menemukan pasangan hidup. Tuhan, pertemukan dengan orang yang tepat. Pertemukan dengan orang yang dapat membawa mereka untuk saling bertumbuh di dalam Tuhan. Dan juga biarlah setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi di dalam studi, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat bagi mereka sehingga mereka dapat menjalani studi yang mereka jalani saat ini dengan sebaik-baiknya. Mereka dapat menggunakan kesempatan yang ada ini untuk memuliakan Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, Engkaulah yang akan mencukupkan segala kebutuhan anak-anakmu ini. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tanganmu, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini kita juga akan berdoa untuk Bapak Ace di Cimahi dan Ibu Henny Mulyani di Bogor yang berulang tahun.
Ya, mari kita sama-sama mendoakan untuk Bapak Aceh dan Ibu Henny di dalam hari yang spesial ini. Bapak Surga, kami berdoa, bersyukur bersama-sama untuk Bapak Aceh di Cimahi dan juga Ibu Henny Mulyani di Bogor. Tuhan tambahkan satu usia di dalam kehidupan mereka, dan Tuhan sudah sertai kehidupan mereka sampai hari ini. Biarlah tangan Tuhan terus menopang hidup mereka, iman mereka, dan juga Tuhan berikan segala sukacita, damai, sejahtera yang melampaui akal manusia. Tuhan yang akan memberkati mereka juga dengan kesehatan yang baik, baik jasmani maupun rohani mereka. Tuhan juga yang akan menolong mereka untuk selalu punya kerinduan semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kalau mereka ada pergumulan yang sedang dihadapi saat ini, kiranya Tuhan kamu memegang tangan mereka. Tuhan hadir dalam pergumulan mereka, berikan kekuatan, berikan jalan keluar, dan terlebih berikan pengharapan bagi mereka. Bila Tuhan sukacita di hari ulang tahun ini boleh Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka. Kami sekali lagi membawa setiap anak-anakmu yang hari ini telah membawa pergumulan mereka di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak melihat dengan sebelah mata, tetapi Tuhan akan menyertai kehidupan anak-anakmu yang datang dengan jujur dengan segala pergumulan mereka. Dan setiap mereka yang berharap kepada Tuhan boleh menerima segala yang terbaik daripada Engkau. Ya, doa kami, ucapan syukur kami, permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.

Sore Anda 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Ngadi mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.